0: Medan Merdeka Barat 45, Jakarta. Inilah Republik Indonesia.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OJT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
4: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK.
3: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPA Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
6: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Balikpapan terus mematangkan akan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
7: Ya, untuk persiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
6: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
8: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
9: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, Alhamdulillah secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kodulia Butuh, bahkan yang luar biasa lagi di Armusnah, di Arab. Itu konsumsi jemaah melimpah dari semua aspek ada perbedaannya. Masuk fasilitas ya di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillahnya sehingga jemaah diterbantu. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa layanan di sana, pengawasan, kontrol kenyamanan jemaah itu.
8: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
10: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas, sepatu pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja, kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya. Tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
8: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3, yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaat diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jamaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih menyimak warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dengan kebakaran sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BPN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Ikut informasinya Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation, we achieve a significant...
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Di Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, mendengar demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kebahagiaan bersama kami di program Satu Era Tahunan di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
5: Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, 29 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, kita ikuti info cuaca sangat hari ini bersama dengan forecaster Stasiun Meteorologi Kelas 3, Mei Tempo.
6: RRI Pro 1.
7: Laporan terkini.
5: Nail.
8: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari perakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, Kamis 4 Juni 2006. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 93%. Secara umum, angin bertiup dari arah barat daya hingga utara dengan kecepatan angin antara 2 hingga 18 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe hari ini diperkirakan berada pada kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu, kondisi cuaca perairan untuk hari ini diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan angin yang bertiup dari barat daya hingga utara dengan kecepatan angin antara 4 hingga 24 km per jam. Sekian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe, Instagram @infocuaca_sangihe, dan website cuaca.bmkg.go.id, serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Tahunan.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Untuk informasi kita kali ini, Menlu Sugiono menanggapi kritik yang disampaikan pendiri Forgen Policy Community of Indonesia FPCI, Dino Patide Jalal. Diketahui Dino memberikan kritikan dan masukan melalui media sosialnya terkait intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Menlu Sugiono menilai kritik dan masukan merupakan bagian penting dari proses perbaikan kebijakan selama disampaikan secara konstruktif dan didasarkan pada fakta yang akurat, meski Menlu Sugiono mengaku belum membaca langsung kritik tersebut. Namun ia menyampaikan apresiasi terhadap berbagai pandangan yang muncul di ruang publik mengenai pelaksanaan diplomasi Indonesia, yang menyebut saran yang diberikan merupakan hal yang baik. Sejujurnya, saya belum lihat tapi saya dengar, terima kasih yang semua, saya kira semua saran, semua kritik dalam rangka memperbaiki itu bagus, baik, tentu saja harus konstruktif. Tentu saja juga harus berdasarkan pada fakta-fakta dan data-data yang saya kira akurat. Dan menurutnya, kehadiran Presiden di berbagai forum dan pertemuan internasional merupakan konsekuensi dari posisi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia. Amanat konstitusi menegaskan bahwa Indonesia harus berperan aktif dalam pergaulan internasional dan tidak dapat bersikap pasif terhadap perkembangan global. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak,

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir dan sebentar kita akan ikuti program dialog interaktif dengan topik dampak jaringan telekomunikasi terhadap ekonomi. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA bersama IFAB mengumumkan serangkaian perubahan aturan yang akan diterapkan pada Piala Dunia 2026. Kebijakan baru tersebut bertujuan mengurangi praktik jeda taktis dan pemborosan waktu yang dinilai dapat mengganggu ritme pertandingan. Dilansir dari laman resmi FIFA, salah satu aturan yang menjadi sorotan adalah larangan memanfaatkan cedera kiper sebagai sarana untuk menggelar diskusi taktis di tepi lapangan. Dalam situasi ketika kiper mendapatkan perawatan, pemain lain tidak diperbolehkan mendekati area teknis untuk menerima instruksi dari pelatih sehingga potensi penyalahgunaan jeda pertandingan dapat diminimalkan. Selain itu, FIFA juga memberlakukan aturan pergantian pemain yang lebih ketat. Pemain yang ditarik keluar wajib meninggalkan lapangan dalam waktu 10 detik. Jika melebihi batas tersebut, pemain mengganti harus menunggu sehingga perhentian pemain berikutnya sehingga tim yang bersangkutan untuk sementara bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit. Untuk mempercepat jalannya laga, wasit juga akan menerapkan hitungan mundur 5 detik pada lemparan ke dalam dan tendangan gawang yang dianggap sengaja ditunda. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada hilangnya penguasaan bola atau pemberian tendangan sudut kepada lawan. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita akan lanjut dalam program acara kita di Tahuna pagi ini untuk dialog interaktif. Dan selamat pagi untuk pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program dialog interaktif Pro 1 RRI Tahuna untuk edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Pada edisi kali ini kita akan membahas topik yang sedang menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni dampak jaringan telekomunikasi terhadap ekonomi dan juga pelayanan masyarakat. Nah, sebagaimana diketahui bersama, dalam beberapa waktu terakhir masyarakat mengeluhkan kualitas layanan telekomunikasi dan internet yang belum stabil hingga saat ini. Dan kondisi ini tentunya berdampak pada aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan publik hingga komunikasi sehari-hari. Nah, di sisi lain, informasi mengenai proses perbaikan jaringan juga masih menjadi menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Nah, terutama terkait kepastian waktu penyelesaiannya. Nah, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Tahuna. Sudah hadir dua narasumber yang akan membahas topik kita di pagi hari ini. Kita akan sapa dulu untuk narasumber kami yang pertama bersama dengan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Ronald Lumia. Selamat pagi Pak Kadis.
1: Selamat pagi.
0: Ya, apa kabar hari ini Pak?
1: Luar biasa.
0: Ya, oke. Okay. Kita sapa narasumber yang kedua bersama dengan Bapak Vence Janis STH sebagai pelaku usaha Unita Bakery. Selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
0: Ya, apa kabar Pak hari ini?
2: Ya, puji Tuhan, sehat.
0: Sehat, Alhamdulillah. Ya, pendengar, itu tadi kita sudah perkenalkan dua narasumber yang akan membahas topik kita di pagi hari ini. Dan kami mengajak juga pendengar untuk Anda yang bergabung sebentar di line telepon yang sudah kami siapkan di 0812-5503809 dan juga Anda bisa meninggalkan komentar Anda yang ingin bertanya lewat Facebook kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan juga melalui YouTube di RRI Tahuna Official. Baik, kita awali untuk dialog kita di pagi hari ini, kita ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, melihat sesuai topik kita saat ini kan internet kami lagi masih ada dalam perbaikan. Nah, saat ini keluhan mengenai kualitas jaringan telekomunikasi khususnya yang di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih banyak disampaikan kepada masyarakat. Nah, bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi saat ini Pak Kadis?
1: Selamat pagi untuk pemirsa RRI di rumah. Baiklah, pada kesempatan ini terkait dengan permasalahan jaringan khususnya layanan internet di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam kondisi perbaikan. Sehingga pada kesempatan ini dapat kami jelaskan bahwa perbaikan ini tujuan utamanya adalah dalam rangka peningkatan layanan konektivitas telekomunikasi khususnya internet di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah perbatasan. Pemerintah pusat melalui Bakti Kominfo telah mendeteksi pada tahun 2004-2025 bahwa telah terjadi putusnya sebagian atau beberapa bagian serat optik yang ke depan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang lebih besar, tentu dengan dampak yang terburuk yaitu putusnya konektivitas layanan internet di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sehingga melihat kondisi ini juga kami pemerintah pusat juga melihat bahwa jalur Manado-Sitaro Tahuna itu putus, maka perlu mendapatkan penanganan yang serius. Memang sejak tahun 2025, Bakti Komdigi telah mengundang pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Sitaro untuk membicarakan hal ini. Namun atas kesepakatan bersama itu digeser untuk tahun 2026. Tetapi khusus untuk 2026 melihat kondisi yang ada, maka Bakti Komdigi menyarankan agar segera dilaksanakan sehingga tidak bisa ditunda lagi pekerjaan ini. Karena memang sudah teranggarkan biayanya. Kami juga berpikir pemerintah daerah ketika kami menggeser kegiatan ini, takutnya ada kegiatan apa anggarannya yang sudah tersedia digeser ke daerah lain, sehingga itu pulang kita itu bisa hilang dan terancam masalah konektivitas ini bisa menahun. Sehingga kami juga bersyukur bakti Komdigi mempunyai komitmen yang kuat untuk peningkatan konektivitas di daerah perbatasan, khususnya Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya layanan internet. Sehingga kami juga mengharapkan untuk masyarakat agar tetap bersabar. Ini adalah semacam maintenance biasa yang perlu dilakukan oleh pihak yang berkompeten dalam rangka peningkatan kualitas jaringan internet di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Demikian mungkin.
0: Baik, sudah masuk berapa hari ini Pak untuk gangguan internetnya ini dari perbaikan? Apa penyebab utama ini?
1: Sejak awal kan di target pelaksanaan restorasi maritim ini adalah dari tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni 2026.
0: Yeah. Baik.
1: Namun setelah melihat kondisi yang ada, cuaca yang dihadapi, maka tim teknis khusus di lapangan mengestimasi bahwa akan dilakukan penambahan waktu sampai dengan tanggal 6 6 Juni 2026. Tetapi puji syukur ketika tanggal 2 itu disampaikan penambahan waktu, tim teknis lapangan juga telah mengabarkan ke tim pusat bahwa telah menemukan kabel yang sebelumnya sulit ditemukan yang ada di kurang lebih 1,9 km itu berdekatan dengan pantai Kolongan.
0: Yeah,
1: baik. Itu yang titik yang agak mengalami kesulitan, sehingga dengan ditemukannya kabel tersebut, ya saya berharap estimasi waktu tanggal 6 bisa dapat dipenuhi atau mungkin dapat dipercepat. Kami berharap
0: sebelum itu, tanggal 6 tuh, Pak. Ya.
1: Tetapi kami masih berpegang pada pemberitaan awal yaitu sampai tanggal 6 Juni 2026.
0: Baik, kita berdoa bersama ya, Pak. Mudah-mudahan cepat selesai juga. Nah, saat ini kan juga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe mendengar dan mengetahui untuk saat ini ada perbaikan jaringan. Nah, Bapak bisa jelaskan perbaikan seperti apa yang saat ini sedang berlangsung?
1: Baik, terima kasih. Sebenarnya ini harus tim teknis yang menjelaskan, karena baik, memang kami juga tidak
0: menjelaskan. Ya, sedikit saja ya, yang seputar Bapak
1: tetapi
0: tahu ini.
1: Apa yang kami jelaskan, tidak ada yang saya tahu.
0: Ya.
1: Jadi kabel palaparing itu memang ada beberapa serat di dalamnya, tapi sehingga ada beberapa serat terdeteksi putus.
0: Oh.
1: Itu diakibatkan oleh pemasangan rumpon, tali-tali rumpon dan jangka rumpon yang
0: jadi itu yang menghambat juga ya, Pak.
1: Itu salah satu faktor, sehingga kemarin juga di saat tim teknis lapangan melakukan pengambilan kabel banyak tersangkut pada jangkar-jangkar rumpon. Itu drum yang sudah dicor. Itu yang menyulitkan tim, sehingga memang ada agak kesulitan juga untuk mengangkat karena dia sudah terkait dengan
0: ya.
1: Dan kabel juga yang kemarin sudah diangkat itu banyak tali-tali rumpon yang melilit kabel yang palaparing. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis. Kita ke Pak Vence ini dulu, Pak. Mungkin Pak sebagai pelaku usaha ya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, seberapa penting Pak untuk jaringan telekomunikasi dan internet dalam menunjang operasional khususnya di Unita Bakery ini, Pak? Silakan.
2: Baik, terima kasih Pak Asis. Selamat pagi Pak Kadis. Salam sejahtera bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Memang sebagai seorang pengusaha, yang hari ini saya mau katakan ya, internet ini kan sudah seperti kebutuhan pokok manusia.
0: Betul.
2: Dan kehidupan kami ini kan tidak terlepas dengan bagaimana hubungan komunikasi antara kami sesama orang lain dan di luar. Kami berpikir hari ini di sini bahwa masalah ini bukan hanya masalah pengusaha. Betul. Ini masalah umum.
0: Umum, iya. Ya.
2: Cuma walaupun di sisi pengusaha ada ekstra. Ya, yang tentunya seperti kami walaupun hanya kelas pengusaha kecil di kabupaten yang kecil ini, tetapi kami harus menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan situasi saat ini. Yang merupakan internet ini sudah merupakan kebutuhan daripada pengusaha. Karena kami dipaksakan harus berkolaborasi misalnya dengan sistem perbankan. Baru sistem masyarakat-masyarakat kita yang hari ini serba ingin informasi yang agak cepat. Nah, di kami yang jujurnya saya mau katakan hari ini bahwa Asis bahwa dengan kondisi fasilitas teknologi yang sekarang ini sudah berharap penuh di internet, kami mempergunakan itu. Dan pengaruh ini sangat besar. Misalnya contoh, biasanya masyarakat kita ya dari jangankan wilayah Tabu, wilayah Tamako, di luar kota Tahuna itu hanya pakai ring WA, pesan.
0: Iya.
2: Jadi ya karena relasinya sudah terbangun, pembayaran pun hanya via banking, pakai. Nah ini hari ini sekian satu minggu lah mungkin ya.
0: Iya betul.
2: Ini susah.
0: Iya.
2: Gitu. Jadi bukan cuma kerasa, memang dampaknya iya, sangat luar biasa.
0: Iya,
2: gitu.
0: Betul.
2: Tetapi ya seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, demi sebuah kebaikan yang lebih panjang, ya yang kita kendalikan sekarang adalah jangan sampai stres. Mungkin itu aja.
0: Oke, betul-betul Pak.
2: Yeah.
0: Ya, apalagi khusus untuk pelaku ya, pelaku usaha ini. Apalagi biasa kan delivery lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Itu yang paling efektif juga untuk menunjang untuk kemajuan ya Pak, untuk khusus pelaku usaha.
2: Itu yeah, mati. Jadi ada okay, lagi yang sangat berdampak signifikan. Sekarang kan hubungan kita dengan pemerintah ya Kadis kan, harus mempergunakan internet. Gitu. Karena e-katalog repot kan ini, gitu loh. Jadi memang hari ini bagi kami, jadi bukan cuma sekedar pukulan, gitu loh. Karena sudah sebagian besar regulasi kami menghubungkan kita dengan pelanggan ini sudah internet. Jadi WA group macam-macam. Baru seperti ya Mbak Wasit katakan tadi, kalau kondisi pasar agak lemah ya kita delivery.
0: Iya,
2: mati betul semua ini.
0: Iya.
2: Gitu. Okay. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Baik. Apalagi Pak dampaknya dengan kehilangan gangguan jaringan khususnya bagi pelaku usaha ini?
2: Perbankan. Perbankan kita mungkin bank bisa aktif dengan jaringan bank. Tetapi kita ke banknya susah. Dan kita biasanya hari ini dengan Paragon misalnya,
0: ya, betul,
2: kita hanya lewat WA pesan segala yang kebutuhan kita, tinggal sopir ambil, gitu loh. Tetapi sekarang nggak bisa.
0: Nggak bisa.
2: Jadi kita harus ada waktu ekstra, ya cari waktu panjang, gitu loh. Gitu. Dan biasanya karena kita sudah terhubung dengan agen-agen yang ada khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe hanya lewat PA gitu. Bagaimana? Tapi sekarang nggak bisa gitu. Memang banyak. Baru kan kita jujurnya ada hubungannya dengan Sangihe.
0: Sangihe.
2: Misalnya
0: okay,
2: Manado dan yeah, sebagainya. Yeah. Karena ada bahan-bahan baku harus disuplai. Dia ke kita tuh gampang.
0: Tapi
2: walaupun
0: kita
2: mau ke Duya ataupun kita mau transfer, ini kan usaha
0: ya agak sulit.
2: Kepercayaan
0: juga
2: ini kan sangat, kalau bilang hari ini, tapi sekarang nggak bisa. Alasan juga yang kita harus terima kepahitannya.
0: Betul.
2: Jadi mereka menganggap bahwa kita mau menghindar dan sebagainya. Karena kan mereka juga nggak mau tahu ada kondisi yang urgensi di sini, gitu saat ini. Makanya kita ketika mendengar ini, kita pikir bagus saya harus hadir karena agar supaya ini kalau dia terekspos keluar kan dia tahu memang kami nggak bohong bahwa
0: iya, betul,
2: ada
0: Pak,
2: sesuatu emergensi di sini tentang internet.
0: Iya. Oke, baik. Terus Pak, tadi soal perbankan menjadi salah satu dampak gangguan jaringan khususnya bagi pelaku usaha. Nah, mungkin sejauh mana layanan perbankan digital dan pembayaran non tunai membantu perkembangan usaha ini, Pak?
2: Jadi bagi kami kan nggak bisa paksa berlebihan kepada perbankan.
0: Perbankan juga.
2: Karena kan ini situasi yang bukan merupakan waktu jangka waktu yang cukup panjang. Iya. Gitu. Hanya boleh dikatakan ya perbaikan-perbaikan. Jadi mungkin ya kami itu yang kita bilang tadi, kendalikan pikiran aja supaya jangan stres. Gitu. Selain daripada itu ya kita akan agak susah bank untuk menyesuaikan sistem kan. Gitu, karena bank boleh dikatakan ya dia udah permanen. Apapun keluhan kita kepada mereka ya enggak boleh. Kami juga sadar. Iya. Gitu. Jadi ya mungkin kejadian ini kan bukan hanya di kami. Rata-rata yang pengguna internet di sini untuk mobilisasi sistem keuangannya atau apapun mengalami ini, kami pikir. Ya seperti itu.
0: Oke, baik. Terus dengan melihat kondisi saat ini dengan adanya gangguan jaringan, khususnya ini menjadi salah satu dampak juga luar biasa bagi pelaku usaha yang biasa delivery dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak, apakah perkembangan teknologi telekomunikasi selama ini telah membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM di sana ini?
2: Sangat, sangat membantu untuk peluang usahanya di sini. Karena ya kita sesungguhnya kok bukan karena internet ini kan sudah memasuki semua elemen. Gitu loh, semua elemen. Sehingga kita sebagai pengusaha ya tinggal menyesuaikan aja dengan kondisi yang ada. Karena kebutuhan masyarakat kan selalu orientasinya sederhana aja. Karena orientasi masyarakat kan simpel. Supaya untuk mencukupi kebutuhan dia dengan waktu yang sangat cepat dan mengkomunikasikan sangat cepat. Jadi ini juga ya kami ambil sebagai itu. Dan boleh dikatakan sudah 75% kami bergantung di internet.
0: Iya, betul ya, Pak.
2: Karena pesanan masuk kita tinggal drop. Tapi hari ini bukannya ada orang mau pesan, tapi mungkin dengan kondisi-kondisi ya akhirnya tersendat usaha. Tersendat. Saya seperti misalnya kita yang sederhana aja, taman kota.
0: Iya, betul.
2: Biasa taman kota itu fungsinya kan pada kebanyakan nongkrongan. Yang paling banyak ya ASN sambil mungkin waktunya istirahat, biar dia sambil bekerja internetnya hidup, di situ dia ada ngopi dan sebagainya. Hari ini nggak bisa kan mereka, harus diam di kantor, gitu. Mungkin pekerjaannya harus diselesaikan secara manual dan sebagainya, gitu loh. Dampaknya ke kita itu luar biasa.
0: Luar biasa.
2: Iya, apalagi ya kita kan bakery.
0: Iya betul.
2: Bakery
0: Pak.
2: Kan identik dengan internet, gitu soal makanan dan di rumah kita Unita kan bakery sama catering. Jadi ada mereka pesan antar. Gitu. Yang pesan antar ini mati.
0: Enggak bisa Pak, mereka datang langsung pesan terus ya. Komunikasinya real aja.
2: Kecuali ada yang sudah rutinitas. Yang sudah enggak ada pesan, dia tetap udah pesan bulanan. Tetapi kalau seumpamanya ketika upload, biasanya di rumah kita ada orang yang upload menu, hari ini ada menu ini, baik, menu baik. Itu. Nah, biasanya langsung mereka respon lewat FB, ya kita antar. Ya. Tapi itu menguntungkan sekali. Gitu, karena internet ini pakai FB isi macam-macam produk kami, dia jadikan pilihan dan sederhana, cuma dari tempat duduk dia bisa pesan ini.
0: Gitu. Bisa memilih, ya, iya. Betul. Gitu. Jadi lebih ringan lagi Pak, ya, lebih fleksibel lagi.
2: Ya mudah-mudahan ya, bagi kami kan ini tidak berkepanjangan.
0: Iya, baik. Ya.
2: Jadi ya coba-cobalah untuk stressing hal-hal yang bikin pusing ya. Gitu, agar supaya pikiran berjalan terus juga.
0: Nah, betul. Iya. Ya. Jadi kita sebagai masyarakat juga menikmati ya Pak, apapun.
2: Harus nikmati.
0: Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Fenci. Kita tahan dulu, kita kembali ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, ini apa yang sudah disampaikan tadi, kita menyimak yang disampaikan Pak Fenci ini menjadi dampak sangat luar biasa, khususnya bagi pelaku usaha. Apabila internet tidak ada, ini mati juga untuk perkembangan UMKM, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, ini banyak masyarakat, ini informasi yang beredar di masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, ini terkait normalisasi jaringan. Mungkin sebenarnya bagaimana perkembangan terbaru ini Pak untuk proses perbaikan tersebut, walaupun tadi Pak Kadi sampaikan hanya menyampaikan kepada kita semua itu, walaupun bukan tugasnya Pak Kadis ya untuk mengetahui seperti apa perbaikan yang saat ini terjadi untuk di Palaparing. Nah, mungkin Pak Kadis bisa jelaskan perkembangan terbaru untuk proses perbaikan hingga saat ini.
1: Baik, ya, terima kasih Mbak. Memang kami dalam penanganan restorasi marin ini memang telah membentuk tim keemasan yang beranggotakan pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten Sangihe dan Sitaro, sehingga setiap informasi itu satu pintu.
0: Baik, baik.
1: Saat ini memang kami belum mendapatkan informasi resmi dari tim keemasan bakti, tetapi memang kami setiap hari melakukan monitoring di stasiun Palaparing di Panenekeng. Dan kami juga telah mendapat informasi memang semua tahapan penyambungan kabel itu telah selesai dilaksanakan, sehingga ini tinggal final join, tinggal bagaimana tim melakukan pengetesan kualitas jaringan kabel, baik itu yang ada di laut dan di masing-masing BMH, baik itu BMH yang ada di Melongwane ataupun yang ada di Panenekeng. Ketika sudah semua dilakukan pengetesan dan kualitasnya baik, tentu kedepannya langkah berikutnya tim Palaparing akan melakukan konektivitas dengan jaringan Telkom, sehingga proses itu dapat selesai. Dan informasi ini hari ini memang full pengetesan semua kita terkait dengan kualitas penyambungan, kualitas jaringan internet. Ketika sudah normal, tentu pihak Palaparing akan berkoordinasi dengan Telkomsel dan pihak-pihak yang lain yang telah melakukan kontrak dengan Palaparing untuk konektivitas ataupun penyambungan dalam rangka pelayanan masyarakat. Jadi kita tinggal menunggu, karena saat sekarang tinggal final join. Selanjutnya akan dipersilakan pihak-pihak ketiga untuk menikmati ataupun melakukan konektivitas melalui jalur Palaparing dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Okay. Kami berharap target waktu itu sampai tanggal 6 itu tidak berubah lagi, dan kami yakin dan percaya mungkin lebih awal dari itu. Seperti itu, Mak.
0: Oke, baik Pak. Ini ada yang bertanya nih lewat Facebook Pro 1R Tahuna dari Yosua Patras. Mungkin ini berupa masukan saja ini Pak. Izin menambahkan, kalau bisa mesti ada penambahan provider telekomunikasi supaya tidak bergantung pada satu provider di Kabupaten Sangihe di saat ada gangguan. Ya, gimana nih Pak Kadis?
1: Baik, terima kasih kepada saudara atau adik Yosua, rekan kami. Memang ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menghadirkan provider lain di Sangihe sebagai pembanding. Itu nanti akan kami pemerintah daerah akan tetap berupaya, tetapi sebagaimana perbincangan kami dengan tim Bakti, tim Komdigi, itu dapat direalisasikan kecuali kabel yang dari Manado itu tersambung. Itu menurut mereka bisa, tetapi kalau untuk satu, kita berharap masih dalam satu jalur
0: ya,
1: kami menurut mereka ya pasti pihak provider lain belum berani, karena mereka telah memperhitungkan biaya mungkin. Tetapi itu menjadi tantangan kami pemerintah daerah, sebagaimana arahan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, untuk bagaimana kita mengembangkan layanan internet, termasuk juga terkait dengan provider sebagai yang melayani untuk masyarakat Sangihe, supaya kita ada pembanding.
0: Iya, okay.
1: Dan ada berapa ada pilihan untuk masyarakat Sangihe. Tentu siapa yang terbaik tentu itu yang akan digunakan.
0: Okay.
1: Tapi kami juga berterima kasih kepada Telkomsel selama ini telah melayani Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan segala problematika yang ada. Kami juga menyampaikan terima kasih. Dan ke depan sebagaimana tadi saran, kami juga berupaya akan menghadirkan provider lain. Ketika terjadi persaingan, tentu intinya adalah peningkatan kualitas. Itu yang kami harapkan. Jadi sekali lagi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih atas dukungan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Walaupun memang kami selama ini dibuli, tapi itulah tugas kami, bagaimana menginformasikan, mengedukasikan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas jaringan internet.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis. Mudah-mudahan Yosua Patras bisa dimengerti apa yang sudah disampaikan Pak Kadis tadi. Jawaban dari pertanyaan atau saran dari Pak Yosua Patras. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam program acara Dialog Interaktif dan kami masih menunggu untuk Anda yang bergabung bertanya kepada kedua narasumber yang sudah hadir saat ini bersama dengan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Sangihe Bapak Ronalumi SH dan juga pelaku usaha Unita Bakery Bapak Vence Yanis STH. Kita akan jeda dulu Pak, kita akan dengarkan dulu dan kita akan lanjut dialog kita di pagi hari ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 36 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita masih dalam program Tahunan Pagi ini dan masih dengan dialog interaktif topik dampak jaringan telekomunikasi terhadap ekonomi. Baik, kita lanjut lagi ya. Pak Kadis, ini ada yang dua pertanyaan ini dari FB. Pro 1 dari Paulo Sapeti. Selamat pagi, kami berharap ada provider lain masuk ke Kabupaten Sangya. Dan yang kedua dari Kristianus Rami di Upel, di Tamako. Selamat pagi RRI Pro 1 Tahunan, selamat pagi Bapak-Bapak Narasumber. Semoga cepat diselesaikan pekerjaan jaringan di dasar laut, tetap semangat. Terima kasih. Mungkin masuk ini Pak. Silakan Pak Kadis.
1: Baik, terima kasih. Pertanyaan ini sama dengan tadi Pak oleh Yosua ya. Ya, ini menjadi tantangan bagi kami pemerintah daerah ke depan untuk menghadirkan
0: provider
1: lain dalam rangka berbagai pilihan layanan. Jadi ke depan itu menjadi tanggung jawab kami untuk menghadirkan provider lain di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih atas dukungannya. Kami berharap juga masyarakat terus melakukan monitoring informasi dari Dinas Kominfo seperti apa update perbaikan layanan internet di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Oke, baik. Terima kasih buat Pak Gadis. Mudah-mudahan Paulo Sapeti bisa dimengerti ya, dipahami juga apa yang sudah disampaikan Pak Gadis. Dan terima kasih juga buat Kristianus Rami yang sudah memberikan topangan semangat buat pemerintah daerah. Baik, kita lanjut. Ini ada yang bertanya juga ini Pak lewat WhatsApp kami. Selamat pagi RRI Tahunan, saya Miftah dari Tapuang. Nantinya apa bedanya jaringan baru ini dengan yang lama sebelum ada perbaikan? Apakah akan ada 5G? Atau jangkauan lebih luas atau seperti apa? Terima kasih. Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih. Terkait perbedaan sebelum dan sesudah,
0: yeah.
1: Mungkin nanti kita lihat dalam kualitas jaringan. Ketika semua sudah on fire, nanti mungkin menurut pemahaman kami akan lebih cepat. Tetapi kita juga tidak memantau kemungkinan juga memang ada perlambatan karena terkait dengan cuaca. Tetapi kami yakin dengan maintenance ini pasti jaringan akan lebih cepat. Terkait dengan inovasi 5G itu nanti ada inovasi dari Telkomsel. Terkait perbaikan ini terkait infrastruktur. Nanti yang kabel bawah laut. Tapi terkait dengan produk 5G itu nanti kami akan komunikasi dengan PT Telkomsel sebagai penyelenggara atau ISP.
0: Oke, baik. Terima kasih juga selagi buat Miftah yang ada di Tapuan bisa dimengerti dan dipahami. Terus Pak Gadis, bagaimana ini koordinasi pemerintah daerah dan pihak operator maupun pemerintah pusat terkait percepatan perbaikan jaringan?
1: Baik, terima kasih. Sebagaimana tadi di awal kami sampaikan bahwa terkait dengan operasi maritim ini kami telah membentuk tim kehumasan dalam satu link grup WA. Oh. Sehingga setiap informasi itu satu pintu seperti apa Pemda untuk menyampaikan ke masyarakat. Tapi kami juga di awal kegiatan ini kami juga telah berkoordinasi dengan PT Telkomsel. Sehingga kami melakukan publikasi bahwa ada backup dari Telkomsel mengalihkan sistem yang dulunya terkoneksi dengan kabel laut Palaparing mengalihkannya ke sistem radio link. Bahkan Telkomsel juga sepengetahuan kami ya membackup juga dengan beberapa perangkat Starlink. Tetapi memang diakui tidak cukup karena memang perlu perangkat yang banyak tentunya. Tetapi untuk meminimize dampak ini, Telkomsel juga sudah berupaya dengan berbagai perubahan sistemnya. Tinggal yang menjadi kendala bagi kami saat ini banyak pertanyaan masyarakat terkait dengan kompensasi terhadap produk IndiHome.
0: Iya betul Pak.
1: Artinya masyarakat tidak merasakan atau layanan ini selama beberapa hari. Sehingga kami juga telah mengambil langkah untuk melakukan surat, menyampaikan surat resmi pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada PT Telkomsel Sulut Malut yang ada di Manado untuk berkoordinasi mempertanyakan terkait dengan kompensasi, apakah kompensasi dalam bentuk pengurangan biaya ataupun perpanjangan paket misalnya satu bulan ditambah satu bulan atau jadi satu bulan setengah. Itu telah saya sudah tanda tangani kemarin, dan kami akan, tim kami juga akan berkoordinasi nantinya dengan PT Telkomsel PT Telkom Sulut Malut, wilayah Sulut, Sulawesi Utara, Maluku Utara. Nah, untuk masyarakat tetap bersabar karena kita tetap dalam wilayah koordinasi dengan pihak Telkom. Dan kami akan melakukan publikasi seperti apa mungkin
0: betul,
1: langkah-langkah ataupun penyampaian dari PT Telkom.
0: Ya, berarti ini harus disampaikan juga ya Pak kepada masyarakat. Karena ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe banyak menggunakan IndiHome.
1: Iya. Banyak juga yang menggunakan IndiHome karena memang untuk IndiHome mati total untuk.
0: Iya, betul Pak.
1: Layanan internetnya. Sehingga perlu memang dari sisi konsumen tentu perlu mendapat kompensasi itu sudah dipikirkan pemerintah daerah untuk bagaimana kita menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah.
0: Ya, berarti kalau sudah ada jawaban dari pihak Telkom yang sudah Bapak menyurati itu berarti harus disampaikan juga.
1: Ya, ketika sudah ada mendapatkan tanggapan atau jawaban, nanti kita akan melakukan publikasi kepada masyarakat.
0: Oke, baik. Kita tahan dulu Pak, kita ke Pak Fencah. Baik, mungkin Pak, tantangan apa ini Pak yang paling dirasakan pelaku usaha ketika jaringan internet tidak stabil atau mengalami gangguan ini Pak?
2: Yang jelas tantangannya kan sangat luar biasa. Semangat harus bergerak. Cuman ya tentunya saya dengan penelpon itu kan mengalami perasaan yang sama. Ya mungkin saat ini saya hanya bisa membagi dengan saudara-saudara kita yang mengalami hal serupa, ya mari kita tetap percaya kepada pemerintah, Pak Bupati dan Pak Kadis, kita tetap support semangat ini jangan sampai hilang, karena yang berhak bercerita dengan Telkomsel dan bisa mengacu Telkomsel cepat bikin itu cuma pemerintah. Masyarakat apapun keluhan-keluhan masyarakat cuma sampai di FB. Gitu. Jadi kita ya tentunya agar supaya kita bisa cepat keluar dari kemelut ini, ya kita support aja Pak Bupati dan Pak Kadis untuk senantiasa memberikan ruang lebih besar untuk bagaimana mewakili masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk ya membuat Telkomsel dalam perbaikan ini cepat. Karena ini juga kan masalah internet ini bukan cuma masalah kami di sini. Yang dari luar sana, orang Jakarta pun termasuk pemerintah, regulasi pemerintah kan untuk menghubungi Pak Kadis atau menghubungi Bupati kan pasti akan terhambat di sini. Jadi banyak ruang yang. Jadi bagi kami ya tidak bisa berbuat berlebihan selain ya berusaha masing-masing aja untuk sementara bagaimana kita harus keluar dari kemelut ini gitu, agar supaya mampu mempertahankan ya mungkin ya puji Tuhan hari Sabtu selesai ya kita bisa menikmati tentunya jaringan yang stabil gitu. Seperti itu.
0: Baik. Kita berdoa bersama ya Pak, bantu ya, untuk pemerintah.
2: Itu bisa.
0: Ya, betul. Biar cepat selesai ini ya. Para petugas juga di lapangan juga ya Pak, kita dukung dan doa bersama. Nah, Pak, mungkin ke depan kalau apabila jaringannya sudah membaik dan sudah normal kembali, nah mungkin jika kualitas ini sudah kembali normal, baik dan lain sebagainya, dan peluang apa yang paling ingin dikembangkan Unita Bakery khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
2: Yang jelas peluang ketika kesempatan dibuka regulasi tambahan, ya kami hanya melihat dari sisi-sisi ada hubungan dengan kami aja, gitu loh. Jadi ya hanya seperti itu. Tetapi bagi kami ada mungkin titipan dikit kepada Pak Bupati dan kepada Pak Kadis ada di samping, ya dengar informasi bahwa banyak juga diakibatkan daripada misalnya jangkar-jangkar

0: situasi ini, cuman itu aja.
1: Oke, baik. Mungkin menurut Pak Fence ini sebagai pelaku usaha, seberapa besar ini Pak untuk pengaruh jaringan telekomunikasi yang tidak mungkin yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi ya, khususnya bagi pelaku UMKM di daerah Kepulauan Sangihe seperti saat ini?
0: Kami ambil secara merata ya, bukan makanya tadi saya awal bukan cuma kami. Rata-rata pengusaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami serupa. Nah, yang kami rasakan hari ini dampaknya lebih berdampak ketika kita memasuki COVID dulu. Ini lebih parah. Iya. Jadi matinya komunikasi ini ruangnya tertutup memang betul-betul. Karena biasanya pelanggan kami kan ada kebutuhan-kebutuhan yang ketika dia cuma lihat dari postingan timbul niat membeli. Jadi tidak ada planning-planning yang gitu. Kalau memang misalnya ada paket-paket roti yang untuk kebutuhan acara yang sudah terprogres, orang bisa datang. Tetapi kalau cuma misalnya yang paling banyak di kita kan ketika ada postingan produk, nah, timbul niat dia. Ini hilang. Gitu. Dan itu bisa menopang regulasi perputaran harian bagi kita. Karena banyak kan kita ya biasa, usaha kita kan titip jual. Jadi cukup panjang regulasi, dia jadi duit. Tetapi yang lihat beli ini yang paling cepat. Gitu. Jadi perputaran ini mati. Yang jelas ya ada konsekuensi-konsekuensi tersedikit bagi kami karena tetap gaji karyawan berjalan kan. itu persoalan.
1: Iya, oke. Baik. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ini sangat menarik ya untuk perbincangan kita dalam dialog interaktif tentang dampak jaringan telekomunikasi terhadap ekonomi baik dari Pak Kadis dan juga Pak Fence sebagai pelaku usaha yang sudah menyampaikan. Ini memang kalau bagi pelaku usaha ini menjadi salah satu dampak yang paling besar baik untuk UMKM ya. Ingin mengetahui seperti apa atau cara pemesanannya juga ini sangat menghambat khususnya ya bagi para penjual. Mungkin di sesi terakhir nih Pak, kita ke Pak Fence, masih dengan Pak Fence ini ya, mungkin apa harapan Bapak ini kepada pemerintah dan penyedia layanan telekomunikasi terkait kualitas jaringan di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
0: Harapan kami jangan bosan pemerintah, jadi mengingatkan Telkomsel, sebab kami harus sadar juga bahwa kapasitas pemerintah kita dalam hal perbaikan ini hanya ya mungkin kan tidak bisa masuk terlalu jauh ya. Selain bagaimana ya pemerintah juga cuma lewat komunikasi yang intens dengan pihak Telkomsel agar supaya kami percaya juga sebenarnya bukan kami juga karena rugi. Telkomsel rugi juga ini. Gitu loh. Karena dia kan usaha, dia kan bisnis juga, dia rugi juga pasti. Cuman agar supaya semangat mereka bilang tanggal 6 ya minimal besok seboleh. Kan cuma dari komunikasi antara pemerintah daerah, Pak Bupati dan Pak Kadis agar supaya ya mereka ada kerja-kerja ekstra. Tapi tentunya kami juga paham Pak Bupati maupun Pak Kadis tidak bisa berlebihan di situ karena bukan kewenangan juga pemerintah daerah. Karena itu domainnya memang juga Telkomsel. Jadi ya yang tentunya harapan kami cuma seperti itu. Wow. Jadi ya yang satu paling utama doa.
1: Betul Pak, iya. Betul.
0: Karena pada umumnya ini memang sih tanggung jawab kita, nyawa ini memang Tuhan punya. Tapi kan ini juga internet ini sudah mempengaruhi kehidupan kita kan sudah cukup tinggi. Iya. Ya pasti kemana-mana persoalan ini kok, bukan cuma ke duit. Kalau bercerita Telkomsel, iya. DP dampak paling parah itu bukan kehilangan duit, stres orang. Kalau memang udah kebiasaan ketergantungan situ, gitu. Jadi harapan kita tentunya hanya kepada pemerintah dan kita bantu pemerintah,
1: yeah,
0: gitu. Betul. Lewat doa kita bersama agar supaya regulasi internet ini cepat pulih dan kita dalam segala hal kita bisa kembali normal.
1: Iya, yeah, yeah. Oke, baik. Kita ke Pak Kadis. Mungkin Pak Kadis, apa langkah yang dilakukan pemerintah?

0: Pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan informasi yang akurat selama proses perbaikan yang berlangsung saat ini.
1: Baik, terima kasih pemerintah daerah, dalam ini juga Dinas Kominfo, tetap berkomitmen selama masa perbaikan, selama proses perbaikan pelaparing ini, kami akan melakukan update kegiatan setiap hari, sehingga masyarakat dapat mengetahui seperti apa tahapan-tahapan perbaikan kabel paraparing, sehingga tidak ada opini yang timbul secara negatif.
0: Yeah.
1: Kami berusaha secara maraton untuk memberitahukan perkembangan setiap hari, setiap jam, dan kami yakin dan percaya bahwa bahkan kami monitoring sendiri bahwa tim yang ada itu bekerja 1x24 jam, karena kami menyaksikan sendiri walaupun mereka berbagi shift, bahkan tidak tidur demi masyarakat Sangihe, demi internet di wilayah perbatasan. Kami melihat sendiri bahwa tim ini ibarat tidak tidur, selalu melakukan koordinasi darat laut, selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, melihat semua aplikasi, melihat keadaan laut seperti apa pekerjaan mereka.
0: Luar biasa.
1: Dan kami yakin target tanggal 6 bisa dipenuhi, bahkan bisa lebih cepat. Dan kami berharap masyarakat tetap mendukung upaya ini, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, sehingga internet kita cepat pulih, dan bahkan kualitas konektivitas internet di wilayah perbatasan optimal, dalam arti dari segi kualitas itu lebih baik dari hari ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.
0: Oke, yang terakhir nih Pak, mungkin sekaligus closing statement kita ke Pak Kadis, mungkin apa pesan Bapak juga, mungkin tambahan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga saat ini masih mengalami kendala akses internet dan telekomunikasi.
1: Baik, harapan ini adalah harapan kita semua, termasuk kami, saya, Pak Vence, dan seluruh masyarakat. Dan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Vence, kita berdoa bersama. Semoga proses ini tetap mendapat perlindungan, bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan para petugas ini diberikan rahmat ilahi sehingga dapat melakukan pekerjaan ini dengan benar dan sesuai dengan harapan kita semua.
0: Oke, mungkin dari Pak Venja, closing statement-nya Pak.
2: Ya, wow, mungkin di akhir ya, saya hanya seperti Pak Kadis gitu. Yang jelas kalau bagi kami masyarakat harus percaya kepada pemerintah. Kita ya terlepas dari Telkomsel yang berlaku di sana, tetapi hanya pemerintah yang mampu mewakili perasaan kita untuk berbicara dengan Telkomsel. Dan tentunya harapan ini juga pun perlu kami sampaikan, berikan ruang lebih besar kepada pemerintah dan Telkomsel untuk memperbaiki ini. Jangan kita memanfaatkan situasi-situasi yang seperti ini, ya mungkin menambah persoalan yang muncul. Jadi percaya aja. Dan kami ya tidak ada selainnya seperti Pak Kadis pesan tadi, berdoa aja sama-sama.
0: Oke, baik, lagi terima kasih buat Pak Vence sudah hadir, dan Pak Kadis sudah hadir juga di Studio Pro 1 RR Tahuna. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan atau perbincangan kita di pagi hari ini bisa bermanfaat ya. Dan kita berdoa bersama, mudah-mudahan para petugas di lapangan dan juga pemerintah daerah dan kita sebagai masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mendukung sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan semoga melalui dialog ini masyarakat memperoleh informasi yang jelas terkait kondisi jaringan telekomunikasi yang saat ini menjadi perhatian bersama, termasuk upaya-upaya yang sedang dilakukan untuk mempercepat pemulihan layanan. Kepada pendengar RRI, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap ikuti siaran RRI Tahuna sebagai media informasi, edukasi, dan perekat bangsa. Saya Azza Busayem bersama kru yang bertugas, gatekeeper Minania Dava Ramadhani dan operator Bella Rompas. Undur diri, selamat pagi, salam sehat, salam informasi, dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

Ya, peringatan 24 menit terlepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih di tahun siang ini dan kami masih akan menghadirkan musik dan informasi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis MBG bukan segera program penyediaan makanan bagi anak-anak Indonesia. Menurutnya program tersebut merupakan investasi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Presiden mengatakan program MBG berangkat dari fakta masih banyak anak Indonesia yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau tidak mendapatkan asupan gizi yang memadai. Nah, kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Makan Bergizi Gratis ini konsepnya sangat sederhana. Kenyataannya kita menemukan sebagian anak-anak kita tiap pagi berangkat ke sekolah tidak makan pagi. Nah, menurut Presiden, kekurangan gizi masih menjadi persoalan serius di sejumlah daerah. Bahkan terdapat wilayah yang angka kekurangan gizinya mencapai lebih dari 20% hingga 30%. Presiden menjelaskan kondisi tersebut dapat memicu stunting yang berdampak pada perkembangan otak, otot, dan tulang anak. Akibatnya, kemampuan anak untuk perkembangan sesuai potensinya menjadi terhambat. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 40 menit terlepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita lanjut informasi selanjutnya. Kapten Timnas Inggris Harry Kane berharap dirinya dapat meraih Ballon d'Or 2026. Pria 33 tahun itu menorehkan catatan 61 gol dan 51 penampilannya musim ini bersama Bayern Munich. Saya bisa mengatakan akan berada di atas sana berkat musim yang saya jalani, ujarnya Kamis 4 Juni 2026. Dengan trofi yang saya menangkan serta berbagai pencapaian pribadi, saya akan terlibat pada persaingan tersebut. Kane mengatakan pemenang Ballon d'Or sebelumnya tergantung pada pencapaiannya di turnamen-turnamen besar skala Eropa dan dunia. Untuk meraih penghargaan tersebut, dia harus bersaing dengan nama-nama seperti Ousmane Dembélé, Lamine Yamal dan Declan Rice. Dan pada Piala Dunia 2006, skuad The Three Lions akan sangat bergantung pada Kane sebagai ujung tombak. Inggris bertekad meraih gelar juara setelah beberapa kali nyaris gagal di turnamen internasional. Kane yakin performa klubnya yang luar biasa bisa diterapkannya ke timnas Inggris. Mantan pemain Tottenham Hotspur itu bertekad untuk membawa negerinya meraih kejayaan di Piala Dunia. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir. Dan dengan informasi ini, sekaligus juga saya Aziza mohon pamit dari dengar Anda. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Di Tahuna siang ini hingga sore nanti, sebentar pendengar, Anda akan ditemani bersama dengan Sumiati Maboko. Pendengar, jauh dari tanah air di tengah melunturkan semangat nasionalisme para diaspora Indonesia di Afrika, mengambil momentum bersejarah, Kedutaan Besar RI KBRI Yaounde Kamerun menggelar rangkaian upacara dan diskusi kebangsaan guna memperingati Hari Lahir Pancasila Senin 1 Juni 2026. Acara yang berlangsung khidmat itu dihadiri sekitar 25 hingga 30 warga negara Indonesia. Peringatan tahun ini dikemas dalam tiga agenda utama, yaitu upacara bendera, diskusi kebangsaan interaktif, dan ramah tamah. Duta Besar RI untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat mengatakan ideologi Pancasila bukan sekedar teks sejarah. Pancasila juga menjadi jangkar pemersatu bangsa sekaligus fondasi utama dalam diplomasi luar negeri Indonesia. Usai upacara, atmosfer acara mencair saat memasuki sesi diskusi kebangsaan. Minister Konselor KBRI Yaounde Isman Pasha menyajikan materi kilas balik bertajuk Dari Bawah Pohon Sukun ke Elang Garuda. Melalui paparannya, Isman mengupas tuntas perjalanan historis dan filosofis para pendiri bangsa untuk merumuskan Pancasila. Dia menggarisbawahi urgensi Piagam Jakarta sebagai bagian dari cetak biru dan tujuan besar dan cita-citakan para founding fathers. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Baik, pendengar RRI Pro 1, di kesempatan hari ini Kamis tanggal 4 Juni 2026 saya Umi hadir menemani Anda sampai pukul 18 nanti dengan beragam program acara yang sudah disiapkan untuk menemani berbagai aktivitas dan kreativitas yang Anda ciptakan. Di saat ini kita bersama dalam tahunan siang ini.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional BGN oleh Presiden Prabowo Subianto jadi komitmen pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG. Evaluasi terhadap kinerja BGN dilakukan setelah pemerintah melakukan pemantauan dan penilaian selama hampir 1,5 tahun sejak program MBG dijalankan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi menegaskan perubahan kepemimpinan bukan berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap program MBG. Sebaliknya, langkah ini diambil untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan lebih efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Presiden Prabowo secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kementerian dan lembaga termasuk BGN. Dalam proses tersebut, pemerintah menerima berbagai masukan dari kementerian terkait, kemudian dari pemerintah daerah hingga penerima manfaat. Sebagai hasil evaluasi, Presiden menunjuk Nani S.D. Yang sebagai kepala BGN yang baru. Didampingi Agustina Aromsari dan Mayjen TNI Tenggoro Trenggono sebagai wakil kepala BGN. Dan pendengar, Prasetyo berharap pemimpinan baru mampu melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu selama masih transisi kepemimpinan. Seluruh unit kerja BGN diminta tetap menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing. Pemerintah juga menilai MBG bukan sekedar program bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

Komitmen menjaga keberlanjutan Laut Bali terus mendapat suntikan amunisi baru menjelang peringatan Hari Laut Sedunia World Ocean Day 2026. Sejumlah elemen yang dimotori Kawan Alam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan, Universitas Udayana, dan Posi Bali menggelar audiensi strategis dengan kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Benoa pada Rabu kemarin 3 Juni 2026. Pertemuan ini jadi langkah awal pemanasan sebelum digelarnya agenda kolaboratif bertajuk Beyond the Ocean. Remijini

kelas 2 benoa bersama kepala subbagian tata usaha dan yang lainnya, dan para inisiator memaparkan visi besar acara yang membidi kolaborasi total antara pemerintah, akademisi, aparat penegak hukum, pegiat lingkungan, sampai masyarakat umum. Mengusung tema besar masa depan Laut Bali, gerakan ini ingin mendobrak cara pandang lama. Pengelolaan laut kini tidak boleh lagi sekedar bertumpu pada eksploitasi sumber daya, melainkan juga harus menyeimbangkan aspek konservasi, keselamatan maritim, edukasi, inovasi, sampai implementasi ekonomi biru yang berkelanjutan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dan luar sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti Dialog Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspirasi tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dan tim. Temukan sisi lain sepak bola di balik bola. Variety show penuh edukasi dan di Gibol, Man versus Machine, manusia versus bersama VAR, review, obrolan penuh hiburan. Laporan Time, platform

0: menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Ini

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo.

0: Si angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Odegaard, pokoknya ada deh. Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat. Piala terbesar di dunia yang

resmi memperpanjang kontraknya bersama mengaku senang dapat melanjutkan. Ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir sama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di

kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruro. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga berakhir, Singapura dan Indonesia harus menelan kekalahan.

berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia berstatus sebagai unggulan 2-6 menghadapi pasangan Cina Cheng Boyang.

biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk ya sejak saya pertama sama Fikri. Tidak pernah apa ya bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah

0: modal kita pukul.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan, Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi. Anda bisa atlet kebanggaan Indonesia, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami dan app. Saya Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Judika dengan tenang mengantarnya dari menit ke 41 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar masih menemani kebersamaan dalam lawan siang ini. Sebentar, pukul 13. Jangan Anda lewatkan untuk Magota Bercerita di hari ini, Kamis tanggal 4 Juni 2026. Informasi untuk Anda pendengar, Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menggelar Operasi Patu 2026 selama 14 hari. Operasi ini berlangsung 8 sampai 21 Juni 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Operasi mandiri kewilayahan bidang lalu lintas ini digelar untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Selain itu, operasi juga bertujuan menekan angka pelanggaran dan kecelakaan menjelang Hari Bayangkara 2026. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan operasi Patu 2026 ini bertujuan menurunkan angka pelanggaran lalu lintas. Operasi ini juga diarahkan menekan fasilitas korban kecelakaan dan mewujudkan Kamsel Tipkat Lantas yang berkeselamatan. Nah, operasi Patu 2026 mengusung tema optimalisasi transformasi penegakan hukum secara elektronik. Tema ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas. Lengkapnya informasi ini Anda bisa akses dan baca kembali di rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita pun mencapai

0: Baik, pendengar dari Prosol Tahunan, kita akan bergabung dengan RRI Gorontalo untuk mengikuti Magota Bacerita.
1: Sisinya yang maju ke depan aja, mikrofonnya di situ aja. Oke, okay. Bisa dites-tes dulu. Selamat siang, Ajeng. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, okay. Atau memang modulasinya memang dari sononya udah memang kecil ya suaranya? Orang Gorontalo, Ajeng?
2: Iya.
1: Oke, okay deh. Berarti kalau saya baca cerita biasa begini, mengerti toh?
2: Mengerti.
1: Mengerti. Ismail juga orang Gorontalo.
3: Tahu loh Gorontalo asli.
1: Oke, okay. Asik ini nih nantinya. Oke, okay, sahabat budaya, mengudula menguta atau mengutilo mengutiamo, saya juga seperti judul program acara kami yaitu Magota Bacerita. Tidak hanya Gorontalo, tetapi saya sudah terhubung dengan teman-teman yang ada di Satker Manado, Tahuna, dan Talaut. Saya menyapa dulu teman-teman yang ada di Manado. Semoga sudah terhubung dengan kami siang ini yang di Manado. Halo, selamat siang dari Manado. Ada suaranya RRI Manado. Selamat siang, RRI Manado. Tidak ada ya suaranya di sini. Di sini di Gorontalo suaranya RRI Manado tidak bisa kami dengarkan. Mungkin audio dari sana Pak tutup DP mikrofon atau bagaimana? Bisa di cek-cek dulu. Manado? Halo? Belum ya? Oke deh. RRI Tahuna sudah ada di sana juga, saya menyapa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah. Boleh tahu namanya siapa?
0: Iya, dengan Umi.
4: Iya, dengan
0: di siang Tahuna.
1: Umi.
0: Iya, siap. Ya, siap.
1: Oke, baik. Wajahnya familiar sih, sering dilihat di Facebook. Tapi alhamdulillah bisa bergabung dengan kita di siang ini. Saya cek lagi deh, Manado. Assalamualaikum. Selamat siang, Manado. Halo? Manado? Tidak ada suaranya. Oke. Sambil diperbaiki dulu komunikasi kami dengan RRI Manado dan RRI Talaut. Biasanya juga bergabung dengan kami sambil menunggu kehadiran dari teman-teman yang ada di Talaut ya. Oke, saya izin ya teman-teman dari Manado, Tahuna, dan Talaut. Kita akan segera saja bersama narasumber yang ada di studio kami siang ini. Nantinya akan menyampaikan bagaimana cara menjaga budaya lokal di era digital. Nah, saya ke Ismail Husin dulu. Biasanya sehari-hari disapa apa namanya?
3: Iya, sering disapa Amdi.
1: Amdi.
3: Iya.
1: Kok nggak nyambung dengan nama ininya, Ismail Husin?
3: Iya, agak Amdi.
1: Beda sih. Oke deh, Amdi. Kapasitasnya ini sebagai ketua komunitas Tulade Produktif.
3: Iya, betul.
1: Bisa disampaikan dulu komunitas Tulade Produktif ini kegiatannya seperti apa sih?
3: Iya, jadi soal komunitas ini memang ada artinya begitu dari kata Tulade. Itu kalau dalam bahasa Gorontalo kan menulis.
1: Iya.
3: Begitu. Jadi sekiranya budaya-budaya yang ada di Gorontalo itu kita tulis, tapi tulis di sini dalam artian kita abadikan dalam konten-konten kreator begitu, menyesuaikan dengan era sekarang gitu. Nah, sementara arti Tulade itu juga bisa dibilang tulisan dan ide gitu. Jadi kita padukan, dan ini sudah ada sejak tahun 2022. Namun dari tahun 2022 ke 2023 itu sempat tidak ada pergerakan, namun di tahun 2026 ini baru kita kembangkan lagi gitu bersama dengan beberapa rekan-rekan gitu.
1: Iya. Tapi menurut Anda, Amdi, kondisi pelestarian budaya lokal saat ini di tengah arus digitalisasi seperti apa Anda melihatnya?
3: Kalau untuk apa budaya tadi ya, soal iya. budaya, dan kita harus menyesuaikan dengan era sekarang gitu. Jadi mungkin dari kami sendiri, kami hadir sebagai fasilitator begitu. Jadi mungkin ada yang lebih paham soal budaya, berupa para pemerhati budaya mungkin. Jadi itu kita apa? Kita adakan sharing, kemudian ilmu yang disampaikan nanti kita akan bungkus itu ke dalam apa? Ke dalam konten-konten, sehingganya pesan-pesan moral terkait dengan budaya itu tersampaikan ke anak-anak sekarang, generasi Z ya mungkin.
1: Gitu. Iya, baik. Ini berarti kolaborasi antara desainer juga ada ya, ya Ajeng ya.
2: Iya.
1: Jadi kalau misalnya dari sudut pandang desainer, kapasitasnya Ajeng, apa sih tantangan yang sering dihadapi mengangkat budaya lokal ke dalam karya visual digital selama ini?
2: Oke, jadi kalau di era sekarang itu kan
1: didekatkan mic-nya sayang.
2: Kalau di era sekarang itu kan kurang, sebenarnya masih kurang budaya-budaya yang dihadirkan lewat media digital. Bagusnya kita itu seperti di Tulade, di situ kami mengkolaborasikan nilai-nilai budaya di Gorontalo ini. Kita kolaborasikan dengan media visual agar itu bisa dilihat oleh khalayak di media sosial.
1: Jadi selama ini bagaimana apa namanya rangkaian kegiatan pelaksanaannya dari Ajeng sendiri sebagai desainer, melihat apakah ada audiens konten budaya lokal di media sosial ini kurang atau banyak?
2: Kalau sekarang itu di tengah-tengah, tidak kurang, tidak banyak.
1: Berarti middle ya?
2: Iya.
1: Iya, oke. Siapa namanya?
3: Amdi.
1: Iya. Amdi. Iya, Amdi, kalau komunitasnya Amdi Tulade Produktif ini kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pelestarian budaya?
3: Iya, jadi memang pada awalnya kami mendirikan ini komunitas, kami belum ada rencana untuk kolaborasi dengan beberapa apa mitra atau instansi terkait, namun kami masih mendasari bahwasanya kami ingin terlebih dahulu mengkonfirmasi dan mengkoordinasi ini dengan para pemerhati budaya begitu. Jangan sampai kita sudah jauh-jauh untuk bermitra atau mungkin pergi ke satu instansi, namun di komunitas kami tersendiri itu belum ada pondasi begitu. Jadi kami memilih langkah untuk bicara dulu, dialog dulu dengan para pemerhati budaya agar kami punya fondasi yang kuat gitu untuk membawa ini ke apa ke mitra atau instansi-instansi terkait gitu.
1: Ya, sorry, tadi apa namanya komunitas Tulade Produktif ini berdiri sejak kapan?
3: Di tahun 2022.
1: 4 tahun yang lalu ya?
3: Iya.
1: Oke, iya. Itu ada berapa bidang?
3: Kalau untuk bidang itu, ini untuk sekarang masih ada 3 gitu.
1: Jadi apa saja itu?
3: Kami fokusnya di fotografer, foto soal budaya, videografer, dokumenter, dan desain grafis gitu. Masih kami sementara rancang seperti apa ke depan, dan alhamdulillah dengan terbentuknya komunitas ini banyak anak muda yang tertarik, Kak. Banyak anak muda yang tertarik, apalagi bicara soal budaya, dan banyak yang masih kurang tahu gitu soal budaya di Gorontalo dan tertarik untuk menelusurinya melalui komunitas Tulade Produktif gitu.
1: Ya. Berarti ini khusus untuk menulis saja?
3: Iya, jadi setelah kami tulis, terus kita elaborasikan menjadi misalnya dokumenter atau mungkin kita tampilkan slide-slide yang mungkin soal apa? Soal flyer-flyer atau infografis soal budaya-budaya Gorontalo itu yang akan menjadi tugas kita untuk bagaimana melestarikan dan menghidupkan budaya-budaya agar tidak tertinggal gitu, tergerus oleh zaman.
1: Iya. Jeng, kalau Ajeng melihat persaingan antara konten budaya lokal dengan budaya populer global itu bagaimana? Terus Ajeng sebagai desainer yang harus fokus pada kreativitas, terus juga visualnya dan pendekatan digital, bagaimana menurut Ajeng?
2: Kalau menurut saya, bagaimana supaya visual kita itu lebih menarik perhatian orang itu kita gunakan warna yang memang satu palet. Jadi kalau misalnya di Tulade itu kan kita dominannya ke warna hijau, krem, itu ada memang warna khusus dari Tulade ini. Jadi warna ini yang menjadi ciri khas dari komunitas Tulade.
1: Saya tertarik dengan ciri khas komunitas Tulade ini. Kalau dikaitkan dengan warna adat di Gorontalo, apa ada inspirasi dari situ, Jeng?
2: Ada.
1: Bisa diceritakan dulu awal memilih warna-warna untuk ciri khas dari komunitas Tulade?
3: Iya, mungkin saya bisa menjawab.
1: Boleh, ya. Iya.
3: Untuk warna hijau itu berarti dia menumbuhkan harapan begitu.
1: Wah, iya. Ya.
3: Jadi dengan adanya gerakan dari kami sendiri, dari anak muda khususnya, ini kita melalui apa? Konsep warna dan logo itu sudah kita bicarakan dan rencanakan, dan artinya itu Kak, menumbuhkan harapan untuk anak muda agar bagaimana bisa mereka tertarik dengan karya-karya visual yang akan kami hadirkan lewat platform media sosial gitu.
1: Selama ini akses atau fasilitas yang dimiliki untuk melestarikan lagi budaya melalui komunitas Tulade ini, apa ada keterbatasan atau ada kendala?
3: Selama ini mungkin dari segi personil, sejujurnya kita satu kampus, satu jurusan, dan terkadang kita tabrakan ini begitu Kak, apa tugas kuliah
1: itu yang jadi, sering dihadapi
3: tantangan yang sering.
1: Jadi solusinya kayak gimana?
3: Ya,
1: solusinya kayak gimana kalau
3: solusinya
1: ketemu dengan
3: itu mungkin gitu? Kita prepare lebih awal, kita bicarakan terlebih dahulu lewat grup, lalu kita sebelum kita melangkah untuk membuat sesuatu suatu konten, itu kita ada yang namanya praproduksi gitu. Jadi di praproduksi itu kita lebih prepare dulu, dan pas di apa di produksinya itu kita kita lebih matang gitu untuk membuat atau memproduksi satu konten.
1: Ajeng, kalau dari seorang desainer, karya apa sih yang menurut Ajeng menarik bisa menjadi magnet bagi teman-teman generasi muda untuk menghasilkan karya-karya?
2: Kalau menurut saya itu dari visual animasinya sama elemen-elemennya. Jadi kita itu harus menggunakan elemen-elemen. Kalau misalnya flyer itu tentang contohnya yang kemarin itu Idul Adha. Nah, di situ elemennya itu harus berkaitan.
1: Oh, iya.
2: Biar menarik untuk dilihat.
1: Harus linear gitu ya. Oh, jadi harus momen.
2: Iya.
1: Lihat momen ya.
2: Sesuai dengan
1: momennya. Oke. Paling banyak itu ke momen apa? Paling banyak apakah budaya atau momen nasional?
2: Kalau di Tulade itu lebih banyak ke budaya.
1: Budaya ya. Udah berapa karya yang diciptakan, didesain oleh desainer komunitas Tulade Products?
2: Karena sebelumnya saya kan masih baru-baru diajak oleh Kak Hamdi, jadi masih kurang, belum terlalu banyak yang...
1: Gak apa-apa deh, jangan patah semangat, ini sebagai apa namanya penyemangat ya. Lebih banyak karya-karyanya yang bisa dihasilkan ya. Oke. Kalau Ajeng itu punya anggota berapa? Kalau Ajeng kan desainer, pasti ada anggota-anggotanya yang bisa membantu Ajeng kan?
2: Oh, kalau orang di Tulade itu sistemnya itu baku-baku bantu.
1: Baku-baku bantu.
2: Iya, jadi Bang Hamdi kadang bisa bantu bayar desain juga, ada anggota-anggota lain yang fokus ke fotografi dan videografi juga bisa.
1: Berarti kalian itu punya job desk yang memang hebat ya, maksudnya enggak hanya pada bidang-bidang itu saja. Ketika bidang lain membutuhkan ya Hamdi ya, bisa di switch ke bidang yang lain gitu ya.
3: Artinya tidak saling mengharapkan ini kan, mana yang bisa itu yang kita rampungkan begitu.
1: Nah, iya benar. Baik, sudah di menit ke-21 dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sebelum saya mengajak teman-teman dari Satker lain untuk berbincang di atau bercerita di Magota siang ini, saya kembali ngetes dulu deh audio-audio dari teman-teman yang ada di Satker, Manado, Tahuna, dan juga Talaut. Manado, selamat siang Manado. Manado?
4: Iya.
1: Oke.
4: Bisa dengar suara-suaranya?
1: Boleh, boleh. Sekarang udah tembus nih suaranya. Tapi
4: udah tembus suaranya.
1: Iya. Mana orangnya mana ya? Oh, orangnya yang cantik nih. Rambutnya yang bagus nih.
4: Aduh.
1: Kenalan dong. Ini dengan siapa, Dang? Kalau ini Tatu Indah.
4: Oh iya. Selamat siang Tatu Indah.
1: Siang juga.
4: Ini dengan Yeni. Era-era dulu.
1: Yeni.
4: Heni.
1: Ya,
4: ya betul.
1: Oke. Heni Sanjaya, bukan Heti Sanjaya itu.
4: Yang main gitu ya, tetangga.
1: Oh, tetangga. Ya baik, Hen, saya juga menyapa yang di Talaut, ada deh teman saya di sana. Oke. Selamat siang Talaut. Siang, tapi jauh suaranya. Mungkin saklarnya yang salah angkat atau bagaimana ini? Macam jauh, jauh sekali itu suara. Iya, iya. Ada sih suaranya tapi kecil sekali, baru macam jauh sekali. Nggak apa-apa deh, nanti torang perbaiki lagi. Kalau Tahuna sudah terhubung tadi ya. Jadi kita orang mau break dulu dengan lagu ya. Ada lagu dari daerah Gorontalo.

0: Sabota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talau.
1: Oke, terima kasih masih bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo untuk Magota Bacirita dan juga bersama dengan teman-teman yang ada di Satker Manado, Tahuna, dan Talaut. Di siang ini untuk edisi Kamis tanggal 4 Juni 2026 kita bahasnya tentang apa tadi itu teknologi ya, menjaga budaya lokal di era digital. Oke, jadi tadi sudah banyak bercerita dengan narasumber kami Amdi dan juga siapa tadi namanya itu Ajeng ya. Ini apa namanya, mana kamera saya tidak kelihatan. Sebentar deh, tunggu tim KMB dulu. Yang penting audionya bisa didengar. Oke, teman-teman dari RRI Manado dulu yang mungkin bisa dipersilahkan untuk ngobrol dengan narasumber kami di Pro 4 Gorontalo. Silakan, Manado. So, ada suaranya nih.
2: Suaranya bisa terdengar.
1: Oke, oh, oke, okay. ada, oke. Okay. Okay. Lanjut, Hen, lanjut.
2: Okay. Saya mau ke Ismail Muslim. Ada juga bagaimana cara mengubah teknologi digital dari ancaman menjadi peluang bagi pelestarian budaya lokal? Itu pertanyaan pertama. Kemudian kalau misalnya Anda jadi penjaga, program kan Anda buat pelestarian budaya lokal era digital. Itu saja.
1: Oke, bisa jelas yang ditanya Amdi sama Ajeng? Ah, bagaimana?
3: Bisa diulangi lagi pertanyaannya?
2: Mau diulangi lagi?
1: Iya, Hen. Bisa diulangi lagi, Hen.
2: Pertanyaannya pertama, bagaimana cara mengubah teknologi digital dari yang pertama menjadi peluang bagi pelestarian budaya lokal?
3: Oke.
2: Oke. Dan yang kedua, mungkin satu-satu sih jawabannya. Itu dulu kali.
1: Oke.
3: Oke, dari Ajeng atau? Oke. Jadi mungkin dari segi perubahan pola pikir atau kita lebih beradaptasi begitu. Jadi mungkin soal pertanyaan pertama, bagaimana cara mengubah teknologi digital dari ancaman menjadi peluang begitu.
2: Jadi peluang.
1: Iya, benar.
3: Iya, betul. Jadi mungkin kuncinya itu terletak pada peningkatan literasi digital dan mungkin kita lebih spesifik pada bagaimana kita memproduksi konten-konten budaya dan seiring berkembangnya zaman, kita juga mungkin bisa mengubah ancaman ini menjadi peluang, apalagi kita yang masih terbilang muda begitu, Kak.
2: Masih pemula lah ya.
3: Iya, masih pemula gitu.
1: Oke. Iya. Pertanyaan kedua ada Hen?
2: Pertanyaan yang kedua. Kalau misalnya Anda menjadi pembuat kebijakan,
3: okay.
2: Kira-kira program apa yang akan Anda buat untuk melestarikan budaya lokal di era digital?
3: Oke, okay, mungkin ketika kita selaku pemangku kebijakan ya?
1: Iya, pengambil kebijakan.
2: Pembuat kebijakan.
3: Oh, pembuat kebijakan.
2: Iya. Program apa yang akan dibuat?
3: Mungkin lewat seminar nasional begitu, dan kita mengundang para pemangku apa pemangku budaya untuk bisa duduk bersama, mengundang audiens. Dalam hal ini mungkin kita akan mengundang anak muda, mungkin dari segi mahasiswa atau siswa, dan tentu kita akan berbicara bagaimana, atau mungkin kita lebih spesifik pada penyamaan persepsi begitu mengenai suatu budaya yang masih umum lah yang pengen diketahui oleh anak-anak muda, terutama budaya apa itu namanya, budaya Tanggomo misalnya, budaya
1: Hungguli,
3: Moloduo dan lain sebagainya gitu. Mungkin lewat program seminar nasional dan
1: workshop.
3: Iya, workshop, dan mungkin lewat apa ini FGD begitu. Kita undang narasumber dalam ini pemerhati budaya yang masih ada
1: kapasitasnya.
3: Iya, ada kapasitasnya dan tentu ini menjadi
1: strategi efektif.
3: Strategi ya? Betul. Untuk program kita ke depannya gitu. Dan ini juga jadi program kerja jangka panjang kita, sudah kami rencanakan di komunitas ini. Namun kita tetap menjalin koordinasi dengan beberapa pemangku atau yang paham persis soal bagaimana komunitas ini akan hidup ke depan begitu.
1: Ya, Hen.
2: Oke. Mungkin kata satu lagi ya, bisa.
3: Iya.
2: Konten digital apa yang kira-kira paling efektif untuk mempromosikan program?
3: Konten digital apa? Oke.
2: Jenis
3: konten digital yang kami rencanakan itu kemarin sempat kami mau buat sapa-sapa anak Gorontalo gitu. Jadi kita secara random gitu untuk datang ke satu tempat, misalnya di Taman Kota Gorontalo, ketika kita temui apa anak muda yang lagi nongkrong, kita samperin dan kita tanya-tanya masih tahu atau tidak arti dari bahasa Gorontalo. Iya, salah satu kata atau bahasa Gorontalo soal ini, misalnya te ula ika ya, masih tahu tidak soal makna dari ulaika ini seperti apa, dan ini yang akan kita berikan edukasi juga begitu ke halayak muda atau teman-teman terdekat yang mengikuti komunitas Tuladaya Produktif begitu. Kak Hen,
2: mungkin pengen tahu
3: ulaika
2: itu apa?
3: Ulaika
2: ini harus dijelas ya, ini harus dijelas
3: lah. Ulaika itu kalau kemarin kita sempat berdialog dengan pemangku adat mungkin yang mengerti ya, yang paham soal bahasa Gorontalo. Ulaika itu mungkin artinya sapaan untuk anak laki-laki kalau tidak salah di Gorontalo gitu. Jadi kita akan berikan edukasi di situ lewat konten yang akan kita buat. Dan tentunya ini kita akan membuatnya secara menarik gitu agar pesan-pesan budaya itu tersampaikan ke halayak muda saat ini gitu.
2: Okay. Itu tadi sapaan laki-laki, kalau sapaan perempuan
1: timbuambulu.
2: Timbuambulu. Oke. Berarti saya timbuambulu ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Kita kembalikan
1: chat. Iya. Jadi te ula ikati dan timbuambulu itu kadang-kadang itu hanya digunakan di suatu suasana tertentu saja. Jadi ketika kita lagi gimmick-gimmikan ya, titik ini te ula ikati, ada bapak ada di situ te ula ikati, begitu. Iya. Okay. Atau timbuambulu. Buang bulu, so abis make up gak nah, gitu ya. Jadi hanya ada di suasana tertentu aja, gimmick-gimmickan di situ. Jadi gak bisa digunakan di suasana yang serius.
3: Serius itu.
1: Oke deh, thank you Hen. Kita pindah ke Tahuna dulu, Umi.
4: Iya, halo.
5: Iya, halo.
1: Oke, silakan Umi.
4: Baik, terima kasih. Mungkin saya ke ketua ini ya. Tulade ya.
3: Iya.
4: Penyebutannya. Jadi kalau di Gorontalo ada Tulade di tahunnya di sini atau di Sangir ada Turuda.
2: Turuda. Oh.
1: Tulude, betul. Yeah. Tulade dan Tulude.
4: Siap.
2: Siap.
4: Baik. Ketua, saya ingin bertanya seperti yang dikatakan tadi bahwa anak muda yang ada di Gorontalo ini tertarik dengan komunitas Tulade Produktif ini. Nah, bisa diceritakan kira-kira adakah program ataupun kampanye digital yang dilakukan komunitas Anda dari Tulade Produktif ini yang paling sukses. Ini menarik perhatian lebih khusus anak-anak muda secara luas.
1: Oke, satu dulu ya, Om.
4: Siap.
1: Saya tanya ke Hamdi sama Ajeng. Jelas enggak audionya tadi?
3: Agak
1: putus-putus. Tapi Hamdi bisa menangkap, memahami sebagian ya apa yang ditanyakan. Boleh dijawab?
3: Mungkin bisa diulangi lagi.
1: Ditanya lagi ya. Apa diulangi lagi?
4: Tadi ketua katakan bahwa anak muda yang ada di sana ini tertarik dengan apa yang diprogramkan oleh komunitas Tulade Produktif ini. Nah, kira-kira bisa berbagi cerita. Ini bisa-bisa inspirasi teman-teman atau anak muda yang ada di Tahuna ini supaya bisa mengikuti jejak dari Tulade Produktif. Nah, kira-kira ada enggak program yang pernah dilakukan dari komunitas Anda sehingga bisa menarik perhatian dari anak-anak muda?
1: Iya. Oke. Siapa tahu remaja muda di Tahuna bisa terinspirasi dari program-program yang sudah diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Tulade Komunitas Produksi.
3: Oke, jadi di bulan apa kemarin? Bulan April kita sudah banyak melakukan koordinasi dan tentunya hasil dari koordinasi yang kita lakukan itu mendapat hasil yang luar biasa gitu. Jadi orang-orang yang ada di komunitas ini, Kak, ini memang orang-orang yang punya potensial begitu. Jadi misalnya si Ajeng yang punya potensial dalam mengilustrasikan karya-karya visualnya, ada fotografernya, ada videografernya juga, dan mereka ini sudah banyak jejaring, sehingganya dari jejaring-jejaring itu ketika mereka datang, mereka bergabung di komunitas Tulade dan mereka publish ini komunitas Tulade ini mengundang banyak orang gitu, mengundang banyak orang untuk ikut bergabung gitu. Jadi adapun ada beberapa program yang coba kami pikirkan bersama. Yang pertama itu ada talk show begitu. Jadi talk show itu rencana kami akan buat di outdoor, konsepnya outdoor, menghadirkan Tibate ya kalau tidak salah, kalau di Gorontalo Tibate, dan mengundang beberapa komunitas-komunitas yang ada di Gorontalo begitu. Misalnya komunitas literasi atau komunitas-komunitas yang kesenian mungkin yang sejalan dengan programnya Tulade Produktif. Dan yang kedua itu kita punya program pembuatan film dokumenter gitu. Jadi misalnya ada yang menarik di Kabupaten Bone Bolango, kita kesana, kita tanya-tanya ke orang setempat dan itu kita buatkan konten digital dan berupa kita publish berupa dokumenter. Dan yang ketiga itu kita rencana juga akan mengadakan seminar gitu. Tapi ini masih coba kami selesaikan di internal kami bagaimana kita melangkah, karena ini kan bicara seminar bukan tidak mudah begitu. Jadi tiga program yang sudah saya sebutkan tadi sekiranya ini bisa menjadi daya tarik anak muda untuk bergabung di komunitas Tulade Produktif. Dan mereka juga terdorong karena budaya-budaya saat ini sudah banyak yang tidak paham persis soal budaya-budaya yang ada di Gorontalo, sehingganya mereka terdorong melalui hadirnya komunitas ini, mereka tertarik begitu untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama dan tentu untuk melestarikan budaya di daerah Gorontalo.
4: Luar biasa ya, ya, ya. Baik, mungkin Kak Ajeng, sebagai seorang desainer ilustrator, nah kira-kira pernah menghadapi gak dilema, ya, dilema antara menjaga keaslian atau pakem dari budaya ini dengan kebebasan ketika eksplorasi estetika desain lebih ke modern?
1: Bisa Jeng? Bisa dengar jelas Jeng?
5: Boleh diulang?
1: Iya, putus-putus suaranya.
4: Siap. Karena tahunan memang lagi perbaikan.
1: Dipersingkat lagi itunya pertanyaannya.
4: Baik. Untuk Ajeng sebagai desainer, kira-kira pernah hadapi dilema antara menjaga keaslian budaya dengan lebih mengeksplorasi estetik lebih ke desain modern?
1: Iya. Dilema enggak? Pernah enggak dilema Jeng?
5: Pernah sih.
4: Okay.
5: Beberapa kali. Sebagai desainer itu kan memang sering kadang ada dilema. Itu masalahnya di bagaimana orang itu membuat budaya itu bisa relevan dan menarik di era saat ini. Satu sisi kita itu mau desain kita bisa tampil modern dan bisa diterima oleh anak-anak di anak-anak muda di media sosial, tapi di sisi lain juga kita harus berhati-hati agar unsur budaya ini tidak jadi beda arti dengan yang diterima.
4: Jadi luar biasa ini kerjanya Ajeng ya, untuk penelituan tetap menjaga seni budaya. Oke, itu saja mungkin dari tahunan sukses buat di produktif.
1: Oke, deh. Terima kasih. Dari Tahuna, saya mau ke Talaut. Talaut, RRI Talaut. Tadi ada sempat saya lihat announcernya di meja penyiarnya ada siapa dulu tadi? Hen, siapa dulu yang di Talaut itu, Siapa dulu dia bernama? Oh, ini so ada.
4: Iya, Putri.
1: Boleh. Iya, ada. Ada. Putri, jangan menangis. Putri, ayo dong tanya ke narasumber kami.
6: Boleh, Boleh.
1: Ada. Semoga tidak putus-putus juga ini suaranya Putri. Silakan, Putri.
6: Iya, terima kasih. Di sini Tora minta maaf karena tadi memang Tora PP Lekensi ada satu ini. Tora peraturan. Dan ya enggak ada apa-apa tadi.
1: Iya, enggak apa-apa, dimaafkan.
6: Iya, karena Wing juga tadi kan mendapat tengah dua. Memang mohon maaf untuk
1: maaf lahir batin juga.
6: RRI Laut menyimak.
1: Oh, begitu. Oke deh, tidak masalah ya. Jadi RRI Talaut yang penting udah bergabung ya, kami sudah bersyukur. Biar kita lebih rame lagi bercerita. Nah, Hen mau tambah pertanyaan? Umi dari Tahuna mau tambah pertanyaan atau cukup?
2: Oke, mungkin saya mau menambahkan pertanyaan.
1: Boleh.
2: Untuk pertanyaannya, kalau dilihat bagaimana dampak sosial yang terjadi kali katanya budaya lokal kan main-main ganteng kalau kita sedang
1: ya, bisa dijawab Amdi?
3: Bagaimana kak?
1: Dampak sosial ketika
2: dampak sosial ya, yang terjadi kali katanya budaya lokal kan mulai-mulai ganteng kalau kita sedang sedang.
1: Silakan Amdi.
3: Dan tentunya sangat berdampak begitu, sangat berdampak karena sudah mulai kita rasakan saat ini. Ada pergeseran makna begitu, ada pergeseran makna mengenai satu budaya yang mungkin salah satunya itu budaya Moloduo begitu untuk mengundang itu sudah bergeser begitu, dan ini tentunya dimulai dari hal-hal kecil yang ditinggalkan begitu. Dan tentu ini yang kembali kita akan berikan edukasi dan melalui apa konfirmasi atau kita berbincang dengan para pemangku yang lebih paham lah soal budaya, kita akan terus memberikan edukasi ini melalui konten kreator. Jadi sangat berdampak begitu ke kehidupan sosial terus masyarakat Gorontalo, apalagi di kota Gorontalo ya. Kalau di kota Gorontalo itu sudah ada perubahan begitu. Hmm. Sudah ada perubahan dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat yang memang masih menanamkan budaya-budaya yang ada di Gorontalo.
1: Oke deh. Umi, Tahuna mau menambahkan lagi pertanyaannya?
4: Oke, boleh.
1: Oke, boleh.
4: Mm-hmm. Baik, mungkin baik, ke ketua. Saya ingin mengetahui respon dari generasi yang di sana ketika melihat karya ilustrasi yang bermuatan lokal yang diproduksi ataupun yang dilakukan oleh komunitas tuladi di media sosial seperti apa.
1: Bisa didengar.

0: memahami karya-karya anak Gorontalo gitu. Jadi lewat konten yang kita apa namanya kita gabungkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Gorontalo, bahasa tren yang sekarang dengan bahasa Indonesia, mungkin ini menjadi daya tarik begitu untuk anak-anak muda yang menjadi apa? Menjadi
1: pionir.
0: Iya, pionir. Gitu, Kak.
1: Okay deh. Terima kasih ya, Umi. Terima kasih juga. Henny, terima kasih Putri. Kita sudah di penghujung waktu ini. Salam buat teman-teman semuanya yang ada di Manado, Tahuna, dan Talaut. Sehat-sehat semuanya dalam menunaikan tugas sebagai angkasawan-angkasawati ya. Yeah. Okay. Kita sudah di penghujung waktu. Saya ke apa namanya? Anjeli. Siapa? Ajeng. Ajeng, apa pesan Ajeng sebagai desainer muda yang ingin berkarya pada teman-teman lainnya supaya tema-tema budaya itu bisa lebih diangkat lagi, Jeng?
2: Pesan dari saya? Oh, kalau dari saya itu sebagai desainer itu kita harus percaya kalau karya yang kita buat itu bukan hanya tentang estetika atau visual-visual yang menarik, tapi juga tentang pesan dan makna dan juga dampak yang bisa kita berikan kepada khalayak luas.
1: Iya, kalau Ajeng diberikan kesempatan yang luas, program apa yang ingin dikembangkan?
2: Kalau saya itu mau membuat seperti info-info yang bisa diberikan di media sosial itu contohnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan budaya Gorontalo seperti bahasa Gorontalo itu contohnya itu kayak postingan yang isinya itu kalian tahu nggak sih kalau di Gorontalo itu ada loh budaya-budaya yang begini yang begitu ya.
1: Oke, jadi ini lebih ke promosinya.
2: Iya.
1: Oke. Ke Amdi, Amdi di closing statement-nya apa yang ingin disampaikan? Pesan atau juga harapan ke atau apa? Silakan Amdi.
0: Iya.
1: Banyak sih sebenarnya Amdi ya.
0: Iya, betul.
1: Yaudah, dituangkan aja di closing statement-nya.
0: Iya, jujur kami sangat bersyukur sudah diundang di program Magota Bacerita.
1: Iya, tiga satker loh yang lagi mendengarkan.
0: Iya, tiga satker. Dan mungkin melalui kesempatan ini saya menjangkau apa? Saya mungkin menyampaikan ke beberapa para pendengar begitu untuk senantiasa tetap menjaga, merawat dan melestarikan budaya daerah dan terkhusus kami yang di Gorontalo. Memang ini apa untuk melestarikan ini tidak gampang dan tentunya ini kita perlu koordinasi dan kolaborasi yang kuat apalagi yang memulai langkah ini kan anak muda yang pemahamannya soal kebudayaan itu cukup-cukup terbatas sehingganya ketika kita bersinergi, ketika kita punya kolaborasi yang kuat, kita bisa sama-sama untuk memahami, melestarikan dan tetap menjaga nilai-nilai budaya yang ada di masing-masing daerah, terlebih khusus di Gorontalo. Mungkin itu closing statement dari saya.
1: Iya, dalam waktu dekat ini kita juga akan menjadi tuan rumah apa namanya petani nelayan nasional ya 2026 kalau nggak salah itu so dekat 11 Juni atau kapan itu pokoknya bulan Juni ini. Yeah. Jadi mungkin komunitas Tulade ini bisa memberikan peran-perannya.
0: Betul.
1: Ya. Sangat berpotensi ini anak-anak muda generasi muda ini. Jadi ada PENAS yang tidak hanya menjadi ajang pertanian perikanan nasional tapi juga menampilkan seni-seni budaya. Pasti dari Tahuna ada yang mau datang, pasti dari Manado ada yang mau datang, dari Talaut ada yang mau datang dan dari berbagai penjuru Nusantara. Kesempatan besar ya Amdi dan juga sejaga lu
2: Ajeng.
1: Selamat berkarya kalian.
0: Iya, terima kasih Kak. Ya.
1: Terima kasih semuanya Hen, dan Putri.
3: Ya. Terima kasih kembali.
1: Oke, jadi demikian untuk kebersamaan kita di Magota Becirita. Sekali lagi untuk komunitas Tula.

0: adik produktif ya. Salam buat teman-teman yang ada di sana ya. Iya. Semakin gemilang, semakin cemerlang karya-karya kalian. Insya Allah jangan patah semangat dan tetap berkarya untuk Gorontalo. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih dan salam budaya semuanya. Selamat siang, sampai jumpa kembali di lain waktu lain kesempatan.
1: Demikian Magota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado. RRI

0: Baik, pendengar RRI Pro 1 tahun, terima kasih kebersamaannya. Selanjutnya, kita pada nanti tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Kurang lebih 9 kali alat untuk mengangkat kabel itu sering tersangkut pada drone-drone jangkar ponton, sehingga itu sangat mempengaruhi kinerja para tim lapangan.
2: Inilah Warta Berita Kamis 4 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Jangkar ponton depan pantai Kelongan sangat mempengaruhi kerja tim bakti ketika melakukan pekerjaan pemeliharaan jaringan kabel bawah laut.
1: Sangat curam dan bebatuan, dan dipengaruhi juga oleh jangkar-jangkar ponton.
3: Pemeliharaan jaringan kabel bawah laut Tahuna Melongwane diperpanjang sampai 6 Juni 2026. Hal ini berdasarkan informasi dari pihak bakti yang disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo Sangihe. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Sangihe Ronald Lumiu SH ketika diwawancara RRI membenarkan di mana ada titik kabel yang belum ditemukan oleh tim di lapangan, tepatnya di 1,9 km dari depan wilayah pantai Kolongan dengan kedalaman kurang lebih 350 meter. Bahkan kendala di lapangan yang dihadapi tim yakni banyaknya jangkar ponton di lokasi pekerjaan.
1: Memang struktur kedalaman laut memang sangat curam dan bebatuan, dan dipengaruhi juga oleh jangkar-jangkar ponton, yaitu berupa timbunan drum-drum yang sudah ditor, itu yang menyulitkan tim di lapangan, sehingga kurang lebih 9 kali alat untuk mengangkat kabel itu sering tersangkut pada drum-drum jangkar ponton, sehingga itu sangat mempengaruhi kinerja para tim lapangan.
3: Ronald Lumiu berharap tim dapat menyelesaikan target pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan. Alexander Delengkade melaporkan.
2: Inspektorat Sangihe mengeluarkan 38 rekomendasi kepada petahana dan mantan kepala desa yang akan maju pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2026.
4: Yang sudah dikeluarkan rekomendasi itu update sampai dengan tanggal 25 Mei, petahana dan mantan kepala itu di posisi sampai dengan tanggal 25 itu ada 38.
5: Sebagai salah satu persyaratan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak tahun 2026, kepala desa atau kepala laung harus mengantongi rekomendasi bebas tuntutan ganti rugi atau TGR. Bebas TGR melalui rekomendasi inspektorat dikhususkan bagi calon atau bakal calon yang pernah menjabat kepala laung. Kepala Inspektorat Sangihe Willy Tukunang ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa hingga 25 Mei 2026 sedikitnya sudah ada 38 rekomendasi yang sudah diterbitkan bagi petahana dan mantan pejabat. Ditambahkan Tukunang bahwa jumlah 38 rekomendasi tersebar dari sejumlah wilayah yang telah menyelesaikan dokumen persyaratan dari 94 pemohon dalam proses pilkades serentak.
4: Untuk yang sudah dikeluarkan rekomendasi itu update sampai dengan tanggal 25 Mei, petahana dan mantan kepala laung itu di posisi sampai dengan tanggal 25 itu ada 38 rekomendasi yang sudah dikeluarkan. 38 itu ada tersebar dari beberapa kecamatan, itu dari total keseluruhan yang sudah menyampaikan permohonan kurang lebih 94.
5: Proses rekomendasi tersebut dilakukan untuk memastikan para calon tidak memiliki persoalan terkait pengelolaan keuangan maupun administrasi pemerintahan kampung selama masa jabatan sebelumnya. Seperti diketahui, di tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe akan menggelar pilkades serentak bagi 118 desa dari 145 desa secara keseluruhan. Anton Lahoube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Berita terakhir. Penyediaan sarana prasarana tempat pembuangan sampah yang belum memadai oleh pemerintah menjadi bagian penting dalam upaya penanganan masalah di Sangiha.
6: Memang persoalan sampah ini adalah persoalan sama seperti umur manusia.
7: Permasalahan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangiha dinilai masih menjadi persoalan klasik yang hingga kini belum sepenuhnya terpecahkan. Masalah ini bahkan disebut telah ada sejak manusia hidup yang terus menjadi tantangan harus ditangani secara serius oleh seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Sampah bukan sekedar persoalan kebersihan lingkungan, tetapi menyangkut siklus pengelolaan yang membutuhkan keterlibatan semua elemen. Mulai dari kesadaran masyarakat dalam membuang dan memilih sampah hingga peran pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai. Menurut salah satu tokoh masyarakat Sangiha, Nader Baraja, saat dikonfirmasi RRI Kamis 4 Juni 2026, keberhasilan suatu daerah terbebas dari persoalan sampah tidak hanya ditentukan oleh upaya pembersihan semata, tetapi juga oleh sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Salah satu aspek krusial yang mulai menjadi perhatian adalah ketersediaan tempat penampungan sementara TPS serta proses pengangkutan hingga ke tempat pembuangan akhir.
6: Memang persoalan sampah ini adalah persoalan sama seperti umur manusia. Sejak manusia ada, maka sampah itu adalah merupakan sesuatu momok yang sangat diseriusi. Kenapa harus diseriusi? Karena persoalan sampah ini sebuah siklus yang harus diselesaikan sebenarnya oleh masyarakat maupun pemerintah. Karena kalaupun kita masyarakat ingin daerah kita ini keluar dari sampah, tetapi yang perlu kita perhatikan sampai hari ini ada hal yang sangat krusial yang dilakukan oleh pemerintah seperti pengadaan tempat-tempat penyimpanan sementara.
7: Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, ia berharap Kabupaten Kepulauan Sangiha dapat kembali menjadi daerah yang bersih, sehat, dan mampu mengembalikan prestasi yang pernah diraih dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Jangkar ponton depan Pantai Kolongan sangat mempengaruhi kerja tim bakti ketika melakukan pekerjaan pemeliharaan jaringan kabel bawah laut. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kini, berbagai layanan RRI Tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggar produksi RRI Tahunan, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahunan.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, selamat siang pendengar RRI Pro 1. Kita jumpa lagi dalam kumpas menutup Pro Dangdut di siaran ini. Dan kita langsung sapa penelpon yang pertama. Baik, di 0812-5503-809 Pro Dangdut dibuka kesempatan untuk pendengar RRI di mana saja berada yang ingin bergabung di sore hari ini.

0: Baik, kita langsung dengan penelpon di saat ini. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya,
1: Pro Dangdut, Dangdut lagi.
0: Baik, ini dari Sulsel nih ya.
1: Diretin sekali.
0: Baik, silakan. Silakan
1: Asri. Iya, mau saya mau request lagunya. Satu lagi ya buat Johnny Skandar.
0: Johnny Skandar, judulnya
1: Secangkir Kopi.
0: Secangkir Kopi.
1: Iya.
0: Baik, kirim.
1: Iya, kirim salamnya buat ada Buke, ada Bapak Pandi, Bapak Udo, ada Merona di Medan, ada Mama Wawo, ada Mama Enelong, Mama Opuri, Mama Isi, buat Mama Opuarti, buat semuanya juga tanpa kecuali. Yang lagi tugas, terima kasih banyak, sehat selalu, selamat sore.
0: Baik, terima kasih juga, selamat sore. Kembali dibuka setelah Asri di Sulsel. Ini nampaknya jaringan sudah mulai normal ya di Kota Tahuna dan sekitarnya. Pro Dangdut, halo.
2: Halo. Selamat siang menjelang sore.
0: Ya, baik. Ini
2: Mau
0: dari
2: Umi.
0: Ya, Mau Umi.
2: Mau Umi, ya. Ragu. Rumput tetangga.
0: Tuh. Rumput tetangga.
2: Iya. Pertama aja buat Umi, selamat siang menjelang sore, selamat tugas, terus sampai akhirnya.
0: Baik, terima kasih.
2: Di rumah sini ada Bapak Wawu, ada Asri tadi di Sulsel, terima kasih Asri, ada Mairona di Medan, ada Bapak Udo, Bapak Bandi, ada adik Nisa di Morongi, ada Mama Opo Rey, ada Mama Opo Ardi, ada Mama Opo Rizwan, ada Ungke di Bengkulu, ada Pak Ungke di Bahena, ada Ucup, ada Kristen Rame, ada adik Jain di Upper, ada Agus di Towo, ada Papa Janver, dan semua ada pencipta perlanggut, selamat siang menjelang sore, selamat perlanggut.
0: Baik.
2: Terima kasih, Umi.
0: Terima kasih juga, Mama Bu.

0: Siap.
1: Ketemu sama Bu ini.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Oke. Bersama-sama mengirim jadwal terakhir Abu Umi selamat bertugas sesuai sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Yang terlewat tadi ada Mak Abu, ada Nova, baru ada Mama De Afik, ada Asri di Sundel, ada Mama Opo Riswat di Biru, ada Unge, ada Nisa Winda, Mama Opo Ardi, ada Opo Gilgi, Sayani, Mama Una, Mama Iti, ada Mama Opo Rey di Malah, di hatinya ada Mama Ina, Pak Mando, lalu ada Mama Ono, Mama Bado, dan terus semua juga pendengar kodang di mana saja berada.
0: Ya.
1: Kami ada pesanan dari Pak Pandi.
0: Baik.
1: Itu lagu.
0: Lagu apa?
1: Gadis Kerudung Putih.
0: Gadis Kerudung Putih.
1: Baik. Mama Rachel, lagu ini buat Mama Opere bersama temannya di Bahumbang.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Beha dan Bapak Pandi.

0: Baik, kita dengan penelpon berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mama Opo Ardi.
1: Iya, betul sekali, Wau.
0: Baik, Mama Opo Ardi di Malang.
1: Kirim jo, Wau.
0: Siap.
1: Mau kirim jo pertama-tama buat Wau Umi, selamat bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
1: Kirim jo di sini di Bima nama Opo Ardi, ada Pak Ara Guntur, Marawinda, Nisa, Maiti, Maopo Rei, Mbok Nadin, Made Apik, Nova, Opa Bilkis, Ungke, Mak Wawuk KB2, Boy, Bapak Pandi, salam kenal juga buat Mairona dan semua jo pendengar Pro Dangdut di mana saja berada. Wow Umi, ya. DP, lagu Leti, Insan Biasa.
0: Insan Biasa.
1: Itu jawabu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ardi Pronge dan pendengar, kita tahan dulu untuk telepon. Ya, meski jaringan sudah mulai normal, tahan dulu ya. Karena ini sudah cukup banyak lagu yang di request. Kita dengar lagu dari Joni Iskandar, Sejangkir Kopi, lagu yang di request sama Asri di Sulsel. Dilanjutkan dari request Mama Wau di KB2, Rumput Tetangga, Dabila Nova.

0: Baik, kembali kesempatan dibuka di sore ini untuk Prodangdut. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Halo, Prodangdut. Selamat sore dengan...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nisa.
1: Pak Umi.
0: Ya.
1: Pak tadi pesan lagu Rumput Tetangga.
0: Siap.
1: Kalau kita bisik-bisik tetangga.
0: Asik deh. Ini kalau orang di sini dikenal bahasa Ampuh, berarti ya bisik-bisik tetangga. Kirim.
1: Kirim aja buat Mama Ade, Pak Yanis sama Suami.
0: Sudah. Pak Yanis belum, baru Papa Pandi.
1: Pak Yanis masuk jauh jari yang so bagus. Pak Pandi. Bapak Udo, Pak Unopa bersama Bapak yang ada di samping, Mama Iti, baru Mama Opo Riswat, Mama Opo Rey, Mama Pak Ijang, Winda Guntur, Mama Bardi, baru Boy, Ucu Putra Makassar, Akasi Kape, Akan di sini, Om Ada Lope,
0: siap.
1: Setia, Umi setia dia pada
0: Kondandut. Siap.
1: Banyak di sini oma-oma di Morongeng.
0: Salam juga. Salam buat semua.
1: Yo, buat Wah Umi, selamat bertugas, semangat terus. Terima kasih Wah Umi. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kawan-kawan gembira bersama. Ayo kawan-kawan. Dari Morongeng ada Nisa, selanjutnya halo selamat sore.
2: Horas, Bah.
0: Horas.
2: Bu, salam Prodandu adalah kita.
0: Siap. Nova
2: dia. Masih ya?
0: Kue. Siap. Alhamdulillah sehat.
2: Oh, sehat terus Jokang dan semangat sampai selesai penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
2: Semua sehat ini karena jaringan leso sehat.
0: Betul betul, semua jadi semangat.
2: Yang sulit apa tadi? Kenapa ini Bapak ada bilang dia kata peramal? Tahu orang di sini.
0: Di
2: sini. Ini bisa ada Mama Ardi, ada Bapak Pandi, Papa Udo, Boy, Mama Opo Rei, Ma Iti. Makasih Ma Iti kalau nyalak mau datang hari Sabtu, tapi kesanggupan untuk hari bulan Juli, tanggal 4. Yeah. Ada Made Afik, Winda dan Guntur, Momok Karakuba, Ungkek Bawangkuru, Opa Bilgis, Pak Yanis, Alex. Diharapkan teman-teman yang kita ada baca di penama tadi, jangan lupa hari Sabtu turun pertemuan Padora Opa Bilkis jam 11 Mei untuk persiapan bulan Juli. Oke, itu
0: lagu.
2: Semua-semua aja terima kasih. Lagu Termiskin di Dunia Hamdan ATT.
0: Terlalu ini lagu ini ya.
2: Terima kasih Abu.
0: Baik. Ya, salam Nova. Sore juga di Angges. Hello, hello, hello, hello, hello. Lanjut, halo selamat sore Prodangdut.
3: Halo selamat sore Prodangdut.
0: Sore, baik. Dengan
3: Boy Ditabut.
0: Boy Ditabut. Ya, silakan ya, Boy.
3: Itu lagu Air Tuba.
0: Air Tuba ini siapa yang mau nyanyi, Boy?
3: Mediket atau Imam Syarifin?
0: Oh, saya Imam cari. Oke, kayak dicari. Kirim.
3: Dengan nama siapa ini?
0: Dengan Umi.
3: Oh, pertama-tama buat Wang Umi lagi juga selamat bertugas, semoga sukses ya selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
3: Itu lagu ada?
0: Ternyata salah semua, bukan Bugai Z, bukan Imam Syarifin, Mansur S.
3: Siapa dan? Terus tidak dapat kirim satu per satu, tetap dapat kirim dari Boy.
0: Ya,
3: pendengar terima Prodangdut. Soalnya kok aja kalau lambung kalau musim-musim ganggu. Dan terakhir buat pendengar terima Prodangdut semuanya saja dalam kompak persahabatan selalu.
0: Baik.
3: Selamat sore.
0: Sore juga, Boy. Lagu yang gembira. Hello, hello, hello, hello. Ya tolong dengar dulu pendengar, kita dengar lagu sama-sama. Ini lagu dari Lord Rakel, Gadis Kerudung Putih, request dari Papa Pandi di Beha, terus Insan Biasa Momo Pardi di Merongnya. Ini tiga lagu ya kita dengar, kemudian Elvi Sukaisi Bisik-bisik Tetangga, Bisik-bisik Tetangga dari Elvi Sukaisi, requestnya Nisa di Merongnya. Yang pasti semuanya kita dengarkan lagu ini dan semoga bisa menghibur semuanya di suasana sore ini.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, Prayer, sebelum saya terima telepon, saya bacakan WA chat WhatsApp yang sudah masuk. Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam buat Wawu yang lagi bertugas. Asih, semoga sukses sampai akhir penyiaran. Ini dari Mama Atar di Tabut. Salam buat Mama Ari Afik, Mama Opo Ardi, Mama Opo Ray, Papa Fandi, Ucu, Papa Udo, Papa Boy, Wawu Nisa, Mama Iti, dan semua penggemar Pro Dangdut di mana saja berada. Lagu Pariban dari Jakarta. Ya, pertama dari Suryanto Siregar. Sebentar diputarkan. Baik, kita langsung ke telepon. Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Halo. Ya, Pro Dangdut, halo, dengan siapa, di mana?
1: Mama Faizan.
0: Mama Faizan, baik. Mama Faizan di mana?
1: Di Tola.
0: Di Tola. Oke, silakan.
1: Tapi di pelaku via Valen di sana menanti, di sini menunggu.
0: Oke, okay.
1: Kirim salam buat Kak Umi yang lagi bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
1: Terus kirim salam Jo, ada Ucup di Upol, Kak Nisa di Moronge, Kak Nova di Angges, Mama Nadil, terus ada Made Afif, Mama Rizwan di Biru, dan terakhir bersemua Jo pendengar acara Pro Dangdut di mana saja berada. Sahabat selalu.
0: Baik.
1: Itu Joko. Terima ya, kasih. Terima selamat sore.
0: Sore juga. Baik, selanjutnya Pro Dangdut, halo.
2: Halo, Dangdut sahabat kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Dari Mama Opo Ray.
0: Mama Opo Ray di Malang, eh? Atau di mana?
2: Iya. Betul.
0: Siap. Silakan
2: Mama Opo Ray. Bantal Guling.
0: Bantal Guling. Ya. Kirim.
2: Kirim pertama buat Wawu yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kopi, Mak Risa.
0: Ya, halo.
2: Jadi Bapak Pandi, tadi ada Mama Alpan, terima kasih atas kirim. Baru ya takut semua kompan produk yang sudah berada.
0: Baik. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Purei di Malatabut. Modusnya agak putus-putus ya. Mungkin jaringannya atau sinyalnya belum stabil memang. Secara normal. Baik, dipending dulu yang mau gabung. Kita dengar lagu di sore hari ini. Hamdan ATT, Termiskin di Dunia. Nova di Angges yang request, terus lagunya Boy Tabut request Mansur S Air Tuba. Sama tadi Pariban dari Jakarta.

Ini berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1, saya buka kesempatan terakhir untuk satu penelpon. Halo, selamat sore. Oke, silakan siapa yang beruntung untuk gabung yang paling terakhir di sore ini, saya tunggu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut dengan siapa, di mana?
1: Dengan Pak Yanis.
0: Oh, Pak Yanis, siap. Silakan Pak Yan.
1: DP lagu, bisa meminta boneka dari India.
0: Buat siapa ini boneka?
1: Buat Wawu Nisa.
0: Oh.
1: Wawu. Apa, dari Andes?
0: Nova.
1: Wawu Nova. Dua kan saya kira begitu.
0: Siap.
1: Mau kirim dulu buat Opa Bilkis. Ada Dinaha juga, anak Doike. Ada keluarga Rumova Melope, keluarga Mumu Beta, baru ada Wawu Musangel, Dinaha juga. Baru di Morongi ada Wawu Nisa, Wawu Winda, Pak Guntur. Di Nusa Tabukan, Bukit Timur itu ada Mama Iti. Di Mala ada Opore, Mama Opore. Ada Wawu Momo di Kelekube. Di Beh ada Bapak Pandi, Bapak Udo, Kak Suhat dari Makassar. Di Bambang ada Boy, Bungkul ada Bapak Ungke, di Mangani itu ada Mae Boet, di Upel ada Ucu, di Medan ada Mairona, di Sulsel ada Asri, di Bangka Belitung ada Pak Termisi, di Matutuang ada Papa Opo, di Mahena ada Yaya Yani, ada Pak Ungke, di Tapi Dua ada Pak Jamper, Mama Kenal, Mama Yo. Ada di Lorong Rambutan ada Pak Dewa, dan juga di Kompleks PU ada Bapak Eti. Di Kulongan ada keluarga ada Rosa. Dan semua pendengar Pro Dangdut pada sore ini, lebih khusus buat ibu penyiar. Ibu siapa itu?
0: Ini dengan Umi.
1: Umi, ibu.
0: Ya. Baik.
1: Oke. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak Yanis di Naha. Penelpon terakhir ya, saya terima di sore hari ini, kita dibatasi dengan waktu. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah berpartisipasi gabung di suasana sore ini. Semoga lagu-lagu yang dihadirkan

0: Terima kasih kebersamaannya dengan kami, Radio Pro 1 Tahuna. Dan pendengar, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional. Kita akan bergabung bersama dengan Programa 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional.
1: Kan ada sesuatu yang harus diperbaiki di tengah keluarga.
2: Sebab terbukti banyak anak-anak yang merasa tidak nyaman bercerita dengan keluarga mereka sendiri. Rosa, Tuhan,

0: Tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedi Firdaus
4: dan saya Binda tentunya.
3: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
4: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
3: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
4: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
3: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
4: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
6: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
7: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesinya seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
6: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan Mbak Nindi?
7: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mamanya untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, nah secara fisik mana sih, contohnya kayak toilet lah Mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka apa namanya rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan, kita butuh

0: apa namanya, karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan, terus misalnya dalam pembangunan nih di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuman kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
1: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa tuh, biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis, saya lihat dari masyarakat, dari kayak keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, dimana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau pesan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen tuh menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utaman gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, dia itu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua dimana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil. Cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda, itu banyak sekali tantangannya karena kita cenderung diremehkan, sering dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu ya, sekali.
1: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat? Itu.
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Mayin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini. Nah, kalau nggak ada dia yang sebagai, apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang, itu saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Mayin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif sih ya. Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan. Ya. Ngambil klien perempuan, jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly paling positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya, rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan seorang desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya yang segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih. Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: 101 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarustamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarustamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarustamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut. Yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpin yang mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu, oh sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya ya, para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
0: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
0: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI Mamuju pamit, dan sampai jumpa pada kesempatan.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

masih bersama dengan ini program dan selanjutnya pendengar kita akan bergabung dengan RRI Gorontalo untuk mengikuti Lintas Magota.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut selengkapnya bersama saya Yusri yang penerang. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. Pendengar, Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 21 Manado bersiap menyambut tahun ajaran baru 2026-2027. Berdasarkan ketetapan Kementerian Sosial, kuota yang disediakan untuk sekolah rakyat ini dibatasi sebanyak 50 orang siswa.
2: Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 21 Manado bersiap memasuki tahun ajaran 2026-2027. Berbeda dengan sekolah reguler yang membuka pendaftaran peserta didik baru, proses penerimaan siswa di sekolah rakyat dilakukan berdasarkan data terpadu yang telah disiapkan pemerintah melalui Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik. Kepala SRMP 21 Manado, Feni Mevisara Kilikili menjelaskan, mekanisme penerimaan siswa tetap mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Kementerian Sosial.
3: Untuk rekrutmen sesuai dengan ketetapan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial juga bahwa tidak ada rekrutmen siswa untuk sekolah rakyat. Tetapi proses yang dilaksanakan berdasarkan data yang sudah diperoleh dari Dinas Sosial Kota Manado dan juga BPS Kota Manado. Jadi berdasarkan data ini yang akan digunakan sebagai acuan bagi siswa-siswa yang nantinya akan bergabung pada tahun ajaran 2026-2027. Dan untuk kuota yang ada sesuai dengan informasi dari kementerian sendiri itu berjumlah 50 orang siswa.
2: Selain itu, sekolah juga tengah menyusun perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik sekolah rakyat. Penyusunan dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional.
3: Kami saat ini sementara berdiskusi, berkolaborasi bersama dengan seluruh penulis yang ada di Indonesia, yang juga di bawah naungan Puskujar, Kemendikdasmen, dan juga Universitas Pendidikan Indonesia, untuk menulis modul ajar yang akan digunakan di sekolah rakyat berketerkaitan dengan kekhasan dari sekolah rakyat ini, seperti itu.
2: Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, SRMP 21 Manado berharap pelaksanaan tahun ajaran kedua sekolah rakyat dapat berjalan lancar dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga yang menjadi sasaran program pemerintah. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap satu unit kapal asing MV Silver Island yang mengangkut 1,2 ton ikan Napoleon secara ilegal menuju negara Hong Kong. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari operasi ini diperkirakan mencapai 16 miliar rupiah.
4: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP berhasil mengamankan satu unit kapal asing MV Silver Island yang mengangkut 1,2 ton ikan Napoleon secara ilegal menuju luar negeri. Kapal tersebut dicegat oleh kapal pengawas Orca 04 di bawah kendali Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP KKP di Laut Sulawesi yang sedang dalam pelayaran menuju Hong Kong pada Jumat pekan lalu. Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono dalam konferensi pers di pangkalan PSDKP Bitung pada Rabu siang menyatakan hasil pemeriksaan di laut oleh KP Orca 4 menemukan MV Silver Island membawa 1,2 ton ikan Napoleon tanpa izin resmi dari pemerintah Indonesia. Kapal ini mengangkut ikan hidup berangkat dari Sumenep, Jawa Timur pada 26 Mei menuju Hong Kong. Dari hasil pemeriksaan, terdapat ikan Napoleon dalam jumlah besar selain tidak mengantongi izin. Pung Nugroho Saksono menjelaskan adanya indikasi kuat upaya pelaku untuk mengelabui pengawas perikanan.
5: Kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap Afrika Tengah. Kapal ini sudah kami deteksi karena teridentifikasi dilakukan ikan Napoleon yang akan dibawa ke Hong Kong. Jadi kapal ini ketika berada di proyeksi, sempat dia mematikan tanah isinya. Sehingga kita agak kerepotan ya, dalam hal COVID yang ada. Namun, kita untuk layar dan raja kita bisa memastikan bahwa kapal tersebut terdeteksi di negara kami dari oleh kawan. Masih kuat, oleh berhasil dideteksi.
4: Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari operasi ini diperkirakan mencapai 16 miliar rupiah. Atas kegiatan ilegal ini, pelaku diduga kuat melanggar pasal 88 junto pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Pelaku terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ke berita dari RRI Gorontalo. Pemerintah Kota Gorontalo memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 dilakukan dengan prinsip pemerataan kualitas pendidikan.
6: Nama pemerintah daerah, kami berkomitmen dan mendukung seluruh tahapan dan proses penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 di Kota Gorontalo.
7: Wali Kota Gorontalo menegaskan tidak ada lagi istilah sekolah unggulan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri peluncuran SPMB yang digelar Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Menurut Wali Kota, selama ini penerimaan siswa baru kerap diwarnai persaingan masuk ke sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Namun dengan sistem yang diterapkan saat ini, seluruh sekolah memiliki kesempatan yang sama dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Ia juga mengajak para orang tua untuk memberikan kepercayaan kepada seluruh sekolah dan tenaga pendidik tanpa membedakan status favorit maupun unggulan. Wali Kota menilai kualitas guru saat ini semakin baik dan merata sehingga mutu pendidikan tidak lagi hanya terpusat pada sekolah-sekolah tertentu.
8: Dari dulu itu kalau itu SMA ya, SMA itu kenal SMA 1 ya. Baru aku periode lalu saya kemarin pertama saya minta UI dari testingnya dari UI dan mereka langsung menjaga antara SMA 1 dan SMA 3. Sekalian SMA 3, saya bangun apa namanya, boarding school, ada dua kurun situ. Sehingga jadi berimbang, siswa juga tuh. Kalau untuk SMP, selalu, yang selalu menjadi rebutan adalah SMA 1, SMA 2. Dua sekolah ini ya. Tapi dengan sistem yang ada sekarang, mudah-mudahan lah. Dan saya yakin orang tua juga sangat percaya pada guru-guru, sebab saya yakin guru-guru sekarang sudah tidak seperti ya, tidak seperti guru-guru. Sekarang guru-guru sekarang sudah lebih banyak S3, dokter-dokter. Ya, Pak. Jadi tidak diragukan lagi keberadaan guru sekarang. Sehingga saya mengajak orang tua siswa, yang penting ada satu-satu sikap pemerintah kota dan semua sejarah dengan pendidikan Kota Gorontalo bahwa pendidikan itu sama, tidak ada diskriminasi.
7: Sementara itu, salah seorang guru TK di Kota Gorontalo, Isnawatila Simpala, mengamini penerapan SPMB yang dinilai lebih adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Menurutnya, sistem tersebut juga dapat mengurangi stigma sekolah favorit yang selama ini menjadi alasan terjadinya penumpukan pendaftar pada sejumlah sekolah tertentu.
9: Ketika melihat sistem penerimaan murid baru yang untuk tahun ajaran 2026-2027 ini, memang kami khususnya di dinas di pendidikan ya, di sebagai guru dan kepala sekolah, saya merasa itu adalah satu keuntungan karena dengan begitu bahwa tidak akan ada lagi yang namanya pungli. Jadi semua merata untuk semua anak dan semua mendapatkan layanan yang sama.
7: Melalui pelaksanaan SPMB tahun 2026, pemerintah Kota Gorontalo berharap pemerataan akses dan mutu pendidikan dapat semakin terwujud sehingga seluruh anak dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih prestasi. Dari Gorontalo, Desirin Samahmud, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke berita terakhir dari RRI Talaut. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaut bergerak cepat menyongsong pemilu 2029. Melalui diskusi kelompok terfokus atau FGD, KPU Talaut mulai merancang opsi daerah pemilihan baru sekaligus memberikan peringatan keras kepada partai politik terkait batas akhir pemutakhiran data di aplikasi Sipol bulan ini.
10: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kepulauan Talaut bergerak cepat mempersiapkan tahapan pemilu tahun 2029. Melalui fokus group discussion yang digelar hari ini, KPU mulai menggodok rancangan daerah pemilihan baru sekaligus memberikan peringatan keras terkait batas akhir pemutakhiran data partai politik di aplikasi Sipol. Ketua KPU Talaut Andri LJ Sumola menegaskan kegiatan ini merupakan langkah awal yang krusial untuk menjaga transparansi dan akurasi data pemilu demi kualitas demokrasi yang lebih baik di bumi Prodisa. Ada dua poin utama yang dibedah dalam pleno kali ini, yaitu opsi rancangan daerah pemilihan atau dapil, alokasi kursi anggota DPRD untuk pemilu 2029, serta sosialisasi melalui sistem informasi partai politik atau Sipol. Kadiv Teknis Penyelenggaraan KPU Talaut Ahmad Faisal Tahir mengingatkan, pembahasan opsi dapil ini tetap mengacu pada prinsip regulasi PKPU nomor 6 tahun 2022. Tidak hanya itu, Faisal juga memberikan peringatan penting bagi pengurus partai politik untuk tertib administrasi, mengingat bulan Juni ini adalah tenggat waktu krusial.
11: Kami telah membuat beberapa rancangan, ada tiga rancangan yang existing, rancangan baru dua, di mana di situ ada tiga dapil dan ada empat dapil. Rancangan tersebut kami bahas dan diskusi bersama dengan partai politik sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan dapil yang ada di PKPU 6 tahun 2022. Apakah semua sesuai dengan prinsip atau tidak. Kemudian kami juga membuat perhitungan alokasi kursi yang sesuai dengan dapil seperti yang ada di PKPU tersebut. Selain itu kami juga menghimbau kepada partai politik yang telah melakukan perubahan pengurus maupun perubahan sekretariat untuk segera melakukan updating di Sipol, sistem informasi partai politik, karena bulan ini adalah akhir untuk pemutakhiran data partai politik semester 1 tahun 2026.
10: Seluruh hasil rekomendasi dan masukan dari FGD nantinya akan dilaporkan secara berjenjang ke KPU Provinsi Sulawesi Utara hingga KPU Republik Indonesia. Agenda ini berlangsung inklusif dengan melibatkan Bawaslu, Kesbangpol, Dinas Dukcapil, pemantau pemilu seperti KIPP, LSM Laskar Prodisa, Organisasi Kepemudaan, serta perwakilan 8 partai politik di Kepulauan Talaut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Yusri M. Pendoro atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Dalam

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Baik, pendengar RRI Pro 1, kami sampaikan informasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dirjen Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Negeri Tahuna. Informasi relas panggilan kepada tergugat

berasal dari Fauzia Pandawa SE Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna. Ditujukan kepada Suryadi Tahulending dengan alamat dahulu bertempat tinggal di Desa Lai, Kecamatan Siau Tengah, Kabupaten Sitaro. Lai, Siau Tengah, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara. Sekarang sudah tidak diketahui dengan pasti masih di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita kepada tergugat supaya ia datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Tahuna Jalan Samratulangi nomor 10 Tahuna pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata nomor 47/PDT.G/2026/PN/Tahun. Antara Lisa Elizabeth Makikui sebagai penggugat lawan Suryadi Tahulending sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini saya buat dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita pengganti sudah tertanda dan Cap Fauzia Pandawa SE.

Ini berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PP.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Pro 1, kaum muslimin muslimat. Saatnya kami temani Anda di saat ini untuk persiapan diri melaksanakan sholat maghrib. Pukul 17.50 menit nanti azan maghrib akan berkumandang di wilayah Batawana dan sekitarnya. Religi Islami hadir untuk saat ini.

أهلك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

dan yang pimpinan dan seluruh karyawan mengucapkan selamat menaikkan saat maghrib kepada kaum muslim dan muslimat. Dan selanjutnya hadir persembahan terakhir menuntaskan tugas saya temani Anda di kesempatan siar hari ini. Dan tetap pastikan bersama dengan RRI Pro 1 tahunan. Ada Alprina Tamarin yang selanjutnya akan temani Anda.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanier produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Pendengar tidak terasa hari sudah mulai beranjak malam, pendengar RRI, bagi yang saat ini masih dengan aktivitas di tempat kerja Anda, selamat beraktivitas untuk Anda. Semoga aktivitas Anda di hari ini tentunya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bagi Anda yang sudah selesai dan saat ini dalam perjalanan pulang ya, selamat malam untuk Anda. Atau mungkin pendengar RRI, ada pendengar RRI juga yang lagi santai di rumah sambil menikmati waktu bersama dengan keluarga. Semoga malam ini tentunya berjalan menyenangkan ya. Dan Pro 1 terus menemani aktivitas malam Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi, update informasi dari portal resmi kami rri.co.id. Pendengar, tadi kita baru saja mendengarkan lagu dari Liodra dengan judulnya Jauh di Sana. Cerita tentang rindu dan seseorang yang terasa jauh meski selalu ada di dalam pikiran. Nah, kalau rasa rindu itu masih belum selesai, setelah ini ada lagu yang juga punya nuansa perasaan yang kuat, Rasa Ini dari The Titans.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

perhelatan Piala Dunia 2026 ada daftar-daftar pemain pendengar RRI, daftar pemain tertua di Piala Dunia 2026. Pendengar, daftar pemain tertua pertama ditempati oleh penjaga gawang Skotlandia Craig Gordon, di mana usianya 43 tahun per 11 Juni 2026. Sekali lagi, usianya mencapai 43 tahun pada turnamen tersebut. Kemudian di posisi kedua ditempati oleh Cristiano Ronaldo. Kapten Portugal tersebut masih dipercaya memperkuat negaranya pada usia 41 tahun 126 hari. Piala Dunia 2026 menghadirkan perpaduan pemain muda berbakat dan senior berpengalaman dari berbagai negara. Pengalaman tetap menjadi kebutuhan penting menghadapi persaingan ketat turnamen sepak bola dunia. Sementara di posisi ketiga ditempati oleh Guillermo Ochoa. Kiper Meksiko tersebut di tahun 2026 ini berusia 40 tahun. Sedangkan di urutan keempat ada Luka Modric. Gelandang Kroasia itu tercatat berusia 40 tahun menjelang kompetisi berlangsung. Kemudian di posisi kelima ada penyerang Bosnia dan Herzegovina yang berusia 40 tahun, yaitu Edin Dzeko. Jerman turut memiliki perwakilan dalam daftar pemain tertua melalui kiper Manuel Neuer. Penjaga gawang berpengalaman tersebut tercatat berusia 40 tahun saat turnamen berlangsung. Sedangkan Lionel Messi masih menjadi bagian penting skuad Argentina pada Piala Dunia 2026. Lionel Messi tercatat berusia 38 tahun menjelang kompetisi. Argentina juga membawa bek senior Nicolas Otamendi yang berusia 38 tahun, di mana kehadiran keduanya menunjukkan pentingnya pengalaman menjaga keseimbangan tim dalam pertandingan besar. Daftar pemain tertua turnamen juga diisi sejumlah nama berpengalaman dari berbagai negara, seperti Fernando Muslera, ada Yuto Nagatomo, dan tim RIM termasuk dalam kelompok tersebut. Para pemain senior tersebut tetap mampu bersaing pada level tertinggi sepak bola, di mana pengalaman, kepemimpinan, dan ketenangan menjadi modal penting menghadapi persaingan Piala Dunia di tahun 2026 ini.

Penasaran gak sih asal-usul trofi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

Satu informasi pendengar, setelah itu pada pukul 19 kami akan menghadirkan drama radio untuk Anda. Ada satu informasi dan juga satu lagu yang masih akan kami hadirkan sebelum drama radio. Pendengar, WHO memperingatkan bahwa larangan perjalanan yang diberlakukan sejumlah negara terkait wabah Ebola dapat menghambat upaya penanganan penyakit tersebut. WHO menilai kebijakan tersebut berdampak pada respon terhadap wabah yang saat ini terjadi di Republik Demokratik Kongo atau DRC. Tedros Adhanom, Direktur Jenderal WHO, mengatakan larangan perjalanan menyeluruh telah mengganggu rantai pasok. Kebijakan tersebut juga menghambat berbagai kegiatan penanganan wabah di lapangan seperti yang dilansir dari Politico. Oleh karena itu, WHO meminta negara-negara yang menerapkan pembatasan tersebut untuk mempertimbangkan pencabutannya. Lebih dari selusin negara telah memperlakukan pembatasan perjalanan terkait wabah Ebola.

0: Selanjutnya pendengar RRI, kami hadir dalam drama radio untuk Anda dengan judul Cinta Lingkungan, produksi RRI Tahuna.
1: Ibu, maaf, di situ bukan tempat sampah.
2: Ada banyak yang buang sampah di sini, kok.
1: Nah, makanya itu sudah dipasang tanda peringatan, tidak boleh buang sampah di situ, Bu.
2: Tapi sampah saya kan tidak seberapa, Pak.
1: Iya, tidak seberapa. Tapi tetap saja namanya sampah, Bu. Kalau ada 10 orang yang jumlah sampahnya seperti Ibu, tetap akan jadi banyak, kan, Bu?
2: Aduh, Bapak ini petugas lingkungan atau apa, So? Sibuk sekali dah urus sampah masih pagi.
1: Saya RT di sini, Bu. Jadi sudah kewajiban saya mengingatkan masyarakat sekitar untuk tidak mengotori lingkungan kami di sini. Lagi pula, kami di RT ini yang akan jadi korban kalau sampai sampahnya menumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap.

0: Pasti capek ya, Pak. Setiap hari itu-itu aja yang mau dikasih ingat Pak warga.
1: Iya, Ma. Tapi memang sudah risiko pekerjaan Papa.
0: Perasaan sebelum Papa jadi RT juga tetap jadi yang paling rajin mukasih ingat warga sekitar untuk menjaga kebersihan.
1: Yah, begitulah, Ma. Sebenarnya apapun torang pe profesi, untuk menjaga kebersihan dan mencintai lingkungan itu so harus jadi bagian torang pe diri.
0: Mama penasaran, itu yang di pinggir jalan kiapa Riki Kang jadi tempat buang sampah? Padahal dulu setahu Mama itu memang cuma tanah kosong.
1: Ya, karena semakin hari torang pe penduduk bertambah, Mak. Dan mungkin kesadaran untuk menjaga kebersihan makin berkurang. Jadi orang-orang malas mau ke tempat pembuangan sampah yang sebenarnya.

0: kepada seluruh warga RT 5 RW 3 besok pagi akan ada kerja bakti.
1: Kurang jaga bekerja bakti leh.
2: Capek deh setiap hari Sabtu kerja bakti terus.
0: Kami ucapkan terima kasih.

0: Apa? Sepertinya warga sebanyak yang mengeluh, Kang, karena setiap Sabtu torang kerja bakti terus.
1: Ndak apa-apa, Ma. Resiko pekerjaan.
0: Bapak ini kurang resiko pekerjaan. Napa itu ibu-ibu di kompleks so ada yang bagiba? Kata Pak RT sok paling cinta lingkungan.
1: Ya kan bagus, Ma, kalau dapat julukan paling cinta lingkungan.
0: Pak, dorang bukan betul-betul bapuji, marba ejek dorang itu.
1: Ya sudah, tinggal torang no yang menganggap itu bukan ejekan tapi pujian. Asito yang torang backing adalah kebaikan.
2: Pak RT, selamat nih. Torang pelingkungan dapat penghargaan.
3: Pak RT, kapan kamu kerja bakti ulang?

0: apa? Tidak disangka ya, RT kita jadi juara pertama untuk kebersihan lingkungan.
1: Iya, Ma. Ini berkat usaha kita bersama.
0: Pah, Mama jadi terharu. Orang-orang yang tadinya tidak suka dengan upaya Papa buat menjaga kebersihan lingkungan, berbalik jadi yang paling peduli lingkungan saat ini.
1: Itulah, Ma. Sangat penting kita menjadi contoh. Tidak hanya menghimbau, tapi benar-benar bekerja.
0: Semoga ini terus berlanjut ya, Pak. Tidak hanya untuk dapat penghargaan saja.
1: Iyalah, Ma. Kalau rajinnya hanya sesaat, percuma saja. Menjaga kebersihan itu harus terus-menerus. Tidak mengenal lelah.
0: Pak, Papa ingat itu Ibu Bella yang pernah Papa tegur waktu buang sampah di tanah kosong?
1: Oh, ingat, Ma. Yang dari RT sebelah itu?
0: Nah, itu. Papa tahu, Dang, dorang pi muka rumah penuh deng sampah.
1: Kenapa boleh jadi begitu, Dang, Ma?
0: DP rumah kan dekat dengan daerah aliran sungai. Nah, karena dorang jam buang sampah di sungai, akhirnya banjir. Dan sampah-sampah itu entah bagaimana mengalir sampai di halaman Pak Ibu Bella.
1: Astaga, kok warga sana suka sebersih?
0: Tidak ada tanda-tanda pembersihan, Pak. Malah dorang foto-foto kok upload di medsos.
1: Mari jodang torang bantu, Ma. Jangan sampai itu sampah-sampah kembali ke sungai.
0: Pak, biar dulu supaya itu Ibu Bella rasa bagaimana hidup berdampingan dengan sampah.
1: Ma, nim boleh begitu. Jangan fokus di kesalahan Ibu Bella. Fokus jo bagaimana mau kasih bersih itu sampah.
0: Papa, resiko

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Kamu yang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

26 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan pendengar RRI di mana saja Anda bisa menjangkau siaran kami Pro 1 RRI Tahuna. Sebagai informasi untuk Anda bahwa besok tanggal 5 Juni 2026 mulai dari jam 8 pagi sampai dengan selesainya pekerjaan, yaitu pekerjaan pemeliharaan pemancar di Lenganeng, siaran Pro 1 RRI Tahuna akan off untuk wilayah Tabukan Utara dan juga sekitarnya. Jadi besok tanggal 5 Juni 2026 sekali lagi ada pekerjaan pemeliharaan pemancar di Lenganeng, pendengar RRI, Kampung Lenganeng, Kecamatan Tabukan Utara. Jadi siaran Pro 1 RRI Tahuna off mulai dari jam 8 pagi sampai dengan selesainya pekerjaan, pendengar. Jadi besok ya, bukan hari ini 4 Juni 2026, tetapi nanti besok di tanggal 5 Juni 2026. Nah, Pro 1 RRI Tahuna masih terus menemani Anda tentunya di malam hari ini. Masih ada beberapa lagu-lagu hiburan yang akan kami hadirkan. Juga ada informasi untuk Anda dari rri.co.id. Lagu dari Meli tadi sudah selesai, kita lanjut ke lagunya Pastoh.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang 12 tahun Asian Open Water Swimming Championship 2026 dan juga stream OWS Series Bali 2026. Dua ajang renang perairan terbuka tersebut berlangsung di Pantai Hotel Intercontinental Bali Resort Jimbaran Bali, yaitu pada tanggal 13 sampai dengan 15 Juni 2026. Kejuaraan ini menjadi salah satu ajang renang perairan terbuka terbesar di Asia. Selain menjadi arena kompetisi, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi sport tourism di kawasan. Sebanyak 17 negara Asia dipastikan ambil bagian dalam kegiatan ini. Total sebanyak 128 atlet akan bersaing, termasuk para perenang nasional Indonesia. Dukungan juga datang dari Kementerian Pariwisata. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menilai event internasional dapat menjadi sarana efektif untuk mempromosikan destinasi wisata Indonesia kepada dunia. Kejuaraan renang perairan terbuka bertaraf internasional dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi spot tourism di Asia dan berharap kolaborasi serupa dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PP.

0: Lagu yang baru saja kita dengarkan merupakan persembahan terakhir untuk lagu-lagu pop Indonesia di malam hari ini, dan selanjutnya kita bergabung dengan program 3 Jakarta mengikuti penyampaian warta berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
3: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
1: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
4: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius. Menurutnya kondisi saat ini menjadi mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
2: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
4: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
5: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei defisitnya naik sedikit ke 0,7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Boleh kita hitung 12/5 kali 0,7 kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
4: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
1: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita
7: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
6: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
7: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI juga informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadi SG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka.
8: Dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana rame kan. Tempat hiburan, hotel-hotel di tak rame juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi enggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
3: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
9: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
3: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
9: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
10: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, Uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah 3 miliar rupiah. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
9: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harmusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
13: Melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di Jakarta ini supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani. Kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kembali ke.
12: Yang mendengar Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca pertelan pasca anusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor permobit yang menjadi penyerta pasien. Dia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatudarain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat, yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
15: Yang tenang tapi ada sedihnya karena
16: pada hari keberapa bu atau bagaimana?
15: Tanggal 28, 24 Mei.
16: Masih baru sampai sana.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno Hatta, saat udara NRI Ripo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Soekarno Hatta kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
17: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
18: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas dan juga wanita.
17: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
18: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
17: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah hingga masa pemulangan di debarkasi.
19: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah, untuk kloter 3JKG semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharap oleh pemerintah kita.
17: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat, Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
21: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
22: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
22: Terima kasih sekali lagi.
20: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdulli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
23: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini, di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kevin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Herman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Herman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Herman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nirab Dulitul oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, saat ini kami menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk pendengar kaum muslimin dan muslimat yang bisa menjangkau siaran kami di malam hari ini. Untuk lagu-lagu bernuansa islami ini hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan, dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Prosatu.

Surgamu pendengar, lagu dari Ungu, lagu yang dirilis pada tahun 2006, mengantar kita di menit ke-52 lepas dari pukul 20. Dan kali ini pendengar RRI ada satu lagu yang akan melengkapi kebersamaan kita dalam lagu-lagu bernuansa Islami, Gita Gutawa dengan Jalan Lurus.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan.

0: mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk-pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudera kehidupan.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

Lagu Sio Mama diciptakan oleh Melky Guslau. Lagu dari daerah Ambon, Maluku ini bercerita tentang seorang anak yang ingat sewaktu kecil disayang oleh mama. Digendong sambil membakar sagu, makanan khas dari daerah Ambon, Maluku. Meskipun mama sering terlupakan karena sang anak jauh di perantauan, namun doa dari orang tua adalah hal yang selalu diharapkan.

Pendengar, di malam hari ini di tengah suasana malam yang mulai terasa santai, pendengar RRI, saat sebagian dari Anda mungkin sedang beristirahat setelah seharian beraktivitas atau juga kumpul-kumpul bersama dengan keluarga tercinta di rumah, malam hari ini kami akan mengajak Anda, pendengar, untuk sejenak menjelajahi kekayaan budaya Nusantara. Malam ini dalam informasi budaya, selain lagu-lagu daerah ada informasinya juga. Kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar Bali, pulau yang dikenal dengan keindahan alamnya, tradisi yang tetap terjaga, serta seni dan budaya yang menjadi daya tarik hingga ke mancanegara. Bahkan kulinernya pun menarik untuk kita tahu kira-kira kuliner apa yang ada di sana, kuliner khas tentunya yang ada di Bali, pendengar RRI. Nah, di awal kebersamaan kita saat ini, pendengar, kami mengajak Anda untuk mengenal tradisi Bali yang mengajarkan menunda kenikmatan demi masa depan. Pendengar, di tengah budaya serba instan yang berkembang saat ini, masyarakat semakin terbiasa untuk memperoleh sesuatu dengan cepat dan langsung menikmati hasilnya. Namun kearifan lokal Bali ternyata telah lama mengajarkan pentingnya kesabaran dan kemampuan menunda kenikmatan demi kesejahteraan di masa depan. Dalam acara Rahajeng Bali oleh penyuluh agama Hindu Kemenak Kabupaten Gianyar, Imade Irawan mencontohkan filosofi sederhana yang dianalogikan dengan hasil panen atau buah yang diperoleh oleh seseorang. Hasil yang didapat tidak seharusnya langsung dihabiskan, melainkan dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan secara bijaksana. Menurutnya ajaran tersebut mengandung pesan agar masyarakat tidak hanya berfokus pada kepuasan sesaat. Sebaliknya, setiap hasil usaha perlu direncanakan dan dikelola dengan baik sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar dalam jangka panjang. Dalam pandangan Hindu, harta yang diperoleh melalui kerja keras dan jalan yang benar sebaiknya digunakan secara seimbang. Sebagian dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup, sebagian untuk kegiatan dharma atau kepentingan sosial keagamaan, dan sebagian lagi disimpan sebagai modal atau investasi untuk masa depan. Filosofi ini, pendengar, dinilai tetap relevan di tengah kehidupan modern. Ketika banyak orang tergoda untuk menghabiskan penghasilan untuk memenuhi keinginan sesaat, ajaran leluhur justru mengingatkan pentingnya untuk menabung, berinvestasi, dan mempersiapkan kebutuhan yang akan datang. Lebih dari sekedar mengatur keuangan, sikap menunda kenikmatan juga melatih pengendalian diri dan juga tanggung jawab. Dengan kemampuan mengelola hasil usaha secara bijaksana, seseorang tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan di masa depan. Melalui nilai-nilai sederhana yang diwariskan turun-temurun, tradisi Bali menunjukkan bahwa kesuksesan bukan hanya soal seberapa banyak yang diperoleh, melainkan juga bagaimana seseorang mampu mengelola dan memanfaatkan hasil tersebut dengan penuh kebijaksanaan.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

Masih dengan informasi dari Bali, pendengar RRI, ternyata di Bali, pendengar, ada kue tradisional khas Jembrana, Bali Barat, yang sudah ada sejak zaman kerajaan. Ialah jaje bendu. Bentuknya sederhana, tapi rasanya manis legit, kenyal, dan aromanya khas karena dibungkus dengan daun pisang. Dulu, jaje ini menjadi sungguhan wajib bagi upacara-upacara adat, pertemuan keluarga, dan hingga kini jaje bendu masih menjadi ikon kuliner Jembrana. Satu gigitan saja rasanya langsung terasa, pendengar RRI. Bukan sekedar kue, bagi warga Jembrana ini adalah warisan rasa yang turun-temurun sejak era kerajaan Jembrana. Dibuat dari bahan sederhana, tepung ketan, gula merah, santan, dan sejumput garam. Tapi rahasianya ada pada proses. Adonan dibungkus daun pisang lalu dikukus sampai keluar aroma yang khas. Sekali gigit, pendengar RRI, kita akan merasakan tiga rasa sekaligus. Manis legit dari gula merah, gurih dari santan, dan wangi dari daun pisang. Salah seorang penjual jaje bendu asal Jembrana, Kadek Ari, mengatakan dalam seminggu membuat jaje bendu kurang lebih dua kali untuk memvariasikan menu jualan jajanan Bali setiap harinya. Karena menurutnya membuat kuliner yang satu ini sangat mudah disiapkan, tepung beras ketan, dan campuran kelapa parut, adon dengan air sampai lembut dan isi sedikit garam. Kemudian panggang atau disangrai dengan menggunakan adonan khusus. Cara memanggang pun harus menggunakan teknik khusus, pendengar, agar lapisannya benar-benar tipis. Untuk si jaje bendu ini sendiri, unti manis kelapa. Kalau dadar gulung bisa diisi dengan unti kelapa dan kacang ijo, tetapi jaje bendu hanya unti kelapa saja. Nah, dalam membuat jaje bendu, takaran harus pas saat membuat adonan bendu ini. Sementara cara menggulungnya sama dengan dadar gulung. Daun pisang pilih yang bagus untuk membungkus jaje bendu agar tetap kering atau tidak lembek. Selain terlihat rapi, aroma daun pisang membuat jaje bendu terasa lebih nikmat. Namun jaje bendu tidak tahan lama, hanya bertahan selama satu hari saja dan sangat cocok dihidangkan dengan kopi atau juga teh. Kuliner ini, kue khas ini, bukti kalau makanan sederhana bisa menjadi identitas. Menyatukan rasa manis gula merah, gurih kelapa parut, dan juga kenangan. Semoga tradisi membuat jaje bendu terus hidup agar generasi selanjutnya bisa merasakan hangatnya dan bisa menghargai proses, karena dengan membuat jaje bendu mengajarkan kita juga tentang kesabaran.

Kariporang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pokang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Pendengar, selesai dengan program musik tradisional dan budaya pada malam hari ini di edisi 4 Juni 2026 lagu-lagu Ambon. Terus juga ada informasi-informasi untuk Anda seputar tradisi yang ada di Bali, bahkan juga kuliner ya yang ada di sana. Nah, kita lanjut di malam hari ini dengan program acara Ruang Rindu. Anda bisa gabung di 0812-5503-8009 untuk Ruang Rindu pada malam hari ini. Anda bisa request lagu-lagu di tahun 60-an. Tahun 60-an sampai dengan 70-an mancanegara atau lagu-lagu barat di tahun 60-an, 70-an ya, Anda bisa request di malam hari ini.

Kalau mancanegara terus 60-an 70-an pasti banyak ya. Pasti banyak stoknya. Jadi Anda bisa bergabung, request lagu, kemudian juga kirim-kirim salam untuk orang-orang yang ada di sekitar Anda. Untuk mengawali kebersamaan kita dalam Ruang Rindu, menanti Anda bergabung, kita dengarkan satu lagu dulu dari Bee Gees, Don't Forget to Remember.

0: Baik, ruang rindu kita ke penelpon. Penelpon yang pertama, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Wawu Kuliah.
0: Iya, selamat malam juga untuk Nisa ini.
1: Iya, Wawu, alhamdulillah jaringnya sudah baik, Wawu.
0: Iya, luar biasa memang. 4 Juni 2026, baik. Sudah kembali lagi.
1: Iya, tadi oleh jasa tabuk hilang-hilang, Wawu.
0: Bagaimana?
1: Alhamdulillah sudah baik.
0: Tadi oh, kan? Oke. Dan rencana memang nanti ada perbaikan-perbaikan lagi. Besok ada perbaikan di 5 Juni 2026. Jadi Nisa dan juga teman-teman di wilayah Tabut jangan kaget dari jam 8 pagi siaran off di sana Pro 1 karena ada pekerjaan pemeliharaan pemancar di Lenganing.
1: Iya. Yang penting sok tahu nama.
0: Iya, betul.
1: Harus dikasih tahu toh, Wawu.
0: Betul, betul, supaya kasihan enggak timbul pertanyaan-pertanyaan ini dari. Iya.
1: Kecewa-kecewa dan penonton.
0: Mudah-mudahan tidak sampai di Prodangdut supaya boleh bergabung. Sebenarnya masih ada, nanti dikomunikasikan dengan Trompe Wawu berdua ini, Wawu Erli.
1: Sibuk-sibuk orang dua itu.
0: Sibuk-sibuk. Ada syuting atau ada baking apa dan dua itu ya? Ya nak mau habis cerita kalau ni Abu Nova.
1: Wabu.
0: Ya.
1: Itu apa dia judul itu kapal tenggelam itu kan?
0: Oh, lagu Titanic.
1: Nah, masuk dia.
0: Yang mana itu eh? Lagu Titanic.
1: Yang kapal tenggelam, no, pokoknya.
0: Kapal tenggelam eh. Yeah. Oh, yang lagu My Heart Will Go On sekarang.
1: Nah, yang
0: tidak ada kesian di sebelah Firwa. Yang ini stoe. Every night in my dreams itu eh. I see you. I feel you. Oke. Karena dia nyandak masuk di tahun 60-an jadi Momok Lian ada menyanyi tadi.
1: Oh,
0: nyandak
1: masuk dia apa?
0: Nyandak 97.
1: Astaga. Apa-apa
0: itu masuk di tahun 60-an sebenarnya banyak kalau 60-an ada Bee Gees, ada The Beatles. Bee Gees.
1: Mau jauh cari dia judul.
0: Oh, tunggu.
1: Belum lah, itu aku bisa itu kalau tahun 60.
0: Kau weh. Oke, oh di sini ada beberapa lagu ini nih, coba nanti pilih ya. Kira-kira mana yang suka? Ada Bee Gees dengan judulnya Words, ada To Love Somebody.
1: Oh, To Love Somebody, Wawu.
0: To Love Somebody, oke.
1: Ini lagu, Wawu.
0: Buat siapa?
1: Pak Yanis.
0: Selalu kok Pak Yanis.
1: Guru Pak Udo digara-gara. Sekarang Pak Yanis sudah mau gara-gara.
0: Oke, okay, Pak Yanis yang sabar ya.
1: Kira joglo lagi, sudah cepat dapat jodoh.
0: Untung bukan Sweet Memory. Kalau Sweet Memory Pak Yanis masuk dan Tante Cerewet kok no.
1: Kita mau minta kesetiaan Pak Yanis.
0: Kesetiaan. Aduh, kirim silakan.
1: Opore, Ibu Nova bersama Bapak yang ada di samping. Baru Pak Yanis. Halo Pak Yanis, apa kabar? Opo Dirgis, Mama Iti. Mama Iti jangan lupa bulan Juli dia mau tinggal di rumah Nisa, Wawu.
0: Oke, aman.
1: Satu marga masih.
0: Oh, satu marga, oke.
1: Ya, alhamdulillah ada... Ini di Timori.
0: Boleh bercerita ya?
1: Rindu dapat keluarga, Wawu.
0: Oke. Dapat bercerita asal usul keluarga memang.
1: Iya.
0: Bertemu dengan keluarga. Oke.
1: Gila. Baru ada Mama Poriswa, Mama Opo Paijang, Boy, Pak Andi, Kak Udo, Wawu, Mama Ade Apis, Dinda Guntur. Mama Opo Ardi. Opo Wawu, selamat bertugas, semangat terus, sukses terus. Terima kasih, jaringnya sudah bagus.
0: Oke.
1: Selamat malam,
0: Wawu. Terima kasih, Pak Pemerintah, karena sok kembali bagus ini jaringan. Oke. Ada Nisa di Morongnya. Oke, ada yang masuk ini. Mau menyanyi kok lagu tadi. Aduh, kesian. Mau pijani speaker-speaker kalau mau menyanyi. Oh, maksudnya lagu yang tadi, Stoy, yang kita namanya For Nisa, My Heart Will Go On. Oke, nanti Jo minta di sweet memory. Ini siapa ini yang bergabung ini? Karena kalau mau Lian Mose terus, takutnya ini orang yang bergabung sunya nak muta terima. Oke, kita terima dulu penelpon. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Halo, malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa? Oh, Mama Iti. Mama Iti, suara memang baru bangun atau memang Faro? Oh, Birwa. Sempat sembuh ya, Mama Iti? Faro sekali ini memang Mama Iti bersuara ya. Sampai mau tertawa masih tetap Faro. Oke. Oke. Lagu apa di lagu? Lagu barat. DP judul apa? Lebih judul apa Maiti? Oh, Lian mau cari ya? Oke. Siap, siap. Ya. Bagaimana? Oke, nanti mau Lian mencari pokoknya DP lagu. Terima kasih Maiti di Bukit Dek Timur so bergabung di malam hari ini. Jadi untuk Mama Iti, torang pilih lagu When I Need You. Oke, lagu dari Leo Sayer ya, dengan judulnya When I Need You. Mudah-mudahan suka dengan lagu ini ya, Maiti. Kalau nyandak suka, boleh balik ulang, ganti DP lagu. Mau Lian tidak keberatan kalau misalnya ada yang masuk ulang kong, mau ganti lagu. Karena lagu pilihannya Momo Liannya tidak sesuai. Jadi boleh kembali lagi ya. Kembali untuk request lagu yang lain. Kita ke WA dulu. Di sini sudah ada chat di WA. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Betul sekali. Dari Mama Atar di Tabut. Salam buat Wawu yang lagi bertugas. Semoga sukses sampai akhir penyiaran. Salam buat Mama Iti, Mama Ade Afik, Mama Ungke, Mama Opo Ardi, Mama Opo Ray, Papa Fandi, Ucup, ada Papa Udo, Papa Boy, Wawu Nisa, Pak Yanis Dinaha, dan semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada. DP lagu terserah dari studio Jowo. Oke, mau Lian mau cari ini lagu-lagu dari studio untuk Mama Atar dan juga Mama Iti. Mudah-mudahan suka dengan lagu pilihan dari studio. Kalau begitu torang ke lagu-lagu Jo dulu sebelum torang baca chat di WA atau juga terima penelpon di 08125503 8009. Ada lagu dari The Bee Gees untuk Nisa di Morongi. Ma Iti di Bukidak Timur, kami pilihkan lagu dari Leo Sayer. Sedangkan untuk Mama Atar di Tabukan Utara, ada lagu dari Oscar Harris dengan Since I Met You Baby.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, kita kembali ke penelpon lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Selamat malam, halo Ruang Rindu. Sudah terhubung, halo. Oke, ini nampaknya hilang modulasi, jadi kita tutup dulu. Di sini sudah ada penelpon melalui WA. Ada Nova di Angges, halo. Halo Nova, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Bu.
0: Iya, silakan Nov.
1: Aku ya. Ini lagu bahasa mancanegara.
0: Iya, betul. Ini bahasa Inggris.
1: Soalnya. Iya, oh Nov baru bangun ini. Boleh mau anu lagu padamu negeri, kukirim ke Bapak Udo.
0: Nanti Jo minta pas 17 Agustus itu, ya.
1: Iya, Mar. Mar turun dulu aku bicara. So ada Bapak Uduk penomor.
0: Ah, itu dia. Belum. Nanti juga kalau Bapak Uduk monitor malam hari ini terus mau masuk, Pak Uduk minta tolong kasih Akang siang nomor ini Pak Torang.
1: Ini.
0: Memohon.
1: Mantar hari Sabtu.
0: Ore, ore, ore.
1: Untuk Aulian.
0: Heeh.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat terus.
0: Ya.
1: Ong itu orang tidak bercerita dan anu.
0: Oh, it's okay.
1: Prakawi apa perkawinan?
0: Okay.
1: Kirim di WA.
0: Okay, jangan salah artikan. Lagi kira lagu. Perkawinan apa ini? Kira Nova mau menikah ulang
1: tuh? Pernikahan.
0: Nyana, kalau di udara begini, dompet kira Nova mau kawin ulang atau apa? Padahal bukan itu. Siap, siap, siap.
1: Abu.
0: Ya.
1: Teman-teman jaringan Sobus dong.
0: So bagus ini.
1: Dorong langsung ambil kita pilih lagu.
0: Lagu apa itu? Kita lihat tahu ini Nova.
1: Du.
0: Du? Belum.
1: Uh-uh.
0: Du is Alice.
1: Oh, ini.
0: Oh, Peter Maffay ada ini.
1: Du. Oke, mau kirim jawab Papa Ungke di Mahena. Agus. Ada Mama Wau di KB2, Metahit, Mainka, ada Mayo di Apes, Putra Makassar, Karya apa kabar, Omania, yang di Tabut, ada Nisa, Winda, Guntur, ada Made Afik, gimana Made Afik, sama Opo Arbi, Ayanis, Opa Bilki, selamat malam semua. Semoga sehat orang makuda apa hari Sabtu sehat juga. Semua-semua dibungkus dengan salam kasih Ruang Rindu, Prodandut. Prodandut lagi tersambung.
0: Ini lo nyana fokus gara-gara pernikahan.
1: Abu, kan ada lagu?
0: Ada nepe lagu ini, Peter Maffay do.
1: Okay.
0: Ya.
1: Oke deh, makasih Abu Polo.
0: Terima kasih, selamat malam. Iya, ada Nova di Angges lewat WA tadi bergabung. Kita coba lagi. Oh, sekali terputus ini yang ada di ujung telepon. Mungkin masih ada DP sedikit-sedikit gangguan jaringan, Stokang. Untuk telepon biasa, tapi silakan dicoba lagi ya untuk Anda yang ingin bergabung. Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dengan Halo. Siapa? Betul, Ruang Rindu.
2: Dengan Ma Opo Riswati.
0: Ma Opo Riswat. Silakan Ma Opo.
2: Gimana kabar ini, Ma Opo?
0: Kabar baik, kabar sehat. Kalau Ma Opo Riswat bagaimana ini, Ma Opo?
2: Ya.
0: Masih apa ini? Karena musim pancaroba jadi kasih yang rentan terserang penyakit karena memang tompe imun tubuh juga ini memang luar biasa.
2: Ini
0: menurun. Lagu mancanegara, lagu barat. Nanti minta didendang Pak Saudara kalau lagu sangir mau po. Lagu apa mau po? Halo.
2: Iya, iya.
0: Lagu apa malam hari ini?
2: Lagu.
0: Saya Duh, maupo ini putus-putus kasih yang modulasi.
2: Halo.
0: Iya, lagu apa?
2: Jadi lagu sendiri dari studio.
0: Oh, mau pilih dari studio, oke. Okay.
2: Iya.
0: Yang love-love atau yang...
2: Waduh, Nisa bilang tahun 60-an belum lahir.
0: Belum lahir. Oke, okay, nanti mau lihat mau cari jalan di pelagu ya.
2: Iya. Sekarang jauh ya.
0: Mm-hmm.
2: Buat Nisa, Mama di Api, ada Nova tadi, yang kenal dia dari Puri. Ada Mama Puri, Mama Faizan, ada Mama Jamper, ada Mama Wawo, ada Pak Pandi, Pak Udo. Opo Ucis yang masa-masa.
0: Yang mana?
2: Opo Ucis yang tidak masa-masa ini.
0: Iya, kan? Belum. Ini belum ada kabar ini dari Pak Ucup.
2: Untuk Mama Kulu, ada Mama Binda, terakhir Pak Bilgi. Ya, buat Wawo, sukses selalu sampai selesainya tugas.
0: Oke.
2: Oke, Wawo, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih juga sudah bergabung. Mama Opo Riswat yang ada di Biru tadi yang gabung ya. Oke, kita kembali bacakan yang masuk melalui WA. Ini yang chat di nomor WA Pro 1. Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam juga. Salam sehat buat kru yang sedang bertugas malam ini di studio RRI Tahuna. Terima kasih. Sehat-sehat juga yang chat ini ya. Ambe Marapil di Haiphong, Vietnam. Semoga malam ini berbahagia selalu. Amin, amin. Salam sehat juga buat pendengar setia Ruang Rindu yang malam ini sedang santai bersama keluarga tercinta di rumah walaupun lewat udara, semoga terhibur. Tapi syukur jaringan sudah membaik di kabupaten. Betul, saat ini sudah kembali lagi dengan jaringan yang lancar ya. Dan jangan bosan-bosan untuk berbagi salam dan salam kompak selalu. Salam sehat selalu buat Opa Bilkis. Salam rindu buat my family di Tidore, Naha, Beha dan juga Karasuga. Sekali lagi ini dari Ambe Marapil di Haiphong, Vietnam. Untuk lagu malam hari ini request lagu dari Paul Anka dengan judulnya I Don't Like To Sleep Alone. Oke, karena di sini sudah ada 3 lagu, jadi langsung saja kita dengarkan lagu-lagu request di malam hari ini untuk Nova di Angges, Maopo Riswat di Biru dan juga Ambe Marapil yang ada di Vietnam.

11 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

0: Pendengar, tidak ada yang salah dengan mengakui kesepian dan kebutuhan akan kehadiran seseorang dalam hidup. Setiap orang sekuat apapun dirinya tetap membutuhkan kasih sayang, perhatian, teman tentunya untuk berbagi cerita serta menghadapi hari-hari yang sulit. Cinta bukan hanya tentang kebersamaan di saat bahagia, tetapi juga tentang menemukan seseorang yang dapat memberikan rasa nyaman dan menemani ketika kesendirian itu datang. Paul Anka, lagu yang baru saja kita dengarkan ya, I don't like to sleep alone. Saya tidak suka tidur sendirian. Oke, kita langsung saja ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
1: Dari Kelangan.
0: Putra Makassar.
1: Iya, oke.
0: Seratus ya. Setelah perbaikan jaringan, Putra Makassar P suara kok agak lain di sini. Lebih bebas dang tuh.
1: Iya.
0: DP lagu apa yang malam ini?
1: Dari Tom Jones sudah tadi.
0: Tom Jones, Delilah. Tapi kalau misalnya ingin judul yang lain, tapi penyanyi Tom Jones, Bee-Gees. Boleh. Lagu apa?
1: Bee-Gees. Don't forget to remember.
0: Don't forget to remember tadi so hadir di awal.
1: Oh, apa? Ah,
0: yang ada di sini, yang mana?
1: Rest Your Love on Me.
0: Oh, Rest Your Love on Me. Oke. Kalau itu belum?
1: Belum, maaf. Mm-mm. Mau kirim salam tetap di kalian.
0: Ya kan?
1: Selamat tugas. Sehat selalu. Kita semangat sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Mau kirim yang selewat tadi ada Nova. Ada Ati Titola. Ada Uwa Bibis. Ada Bapak Ungke di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Ada Agus. Ada Mayo. Yang sama-sama ya, malam hari ini. Oke, Olian, makasih.
0: Terima kasih juga, selamat malam. Dari Toho tadi, ada Putra Makassar yang bergabung. Lagu dari Bee Gees ya, Raise Your Love on Me. Kita lanjut lagi, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga dari Boha. Pak Pandi, oh begitu ya. Ini sebenarnya mau kasih jebakan pemomolian ini. Apakah pemomolian masih tahu suara ini atau Sonin tahu? Tapi akhirnya walaupun so selesai gangguan jaringan, tetap Pak Pandi pesuara sama, nyandak berubah.
2: Dari lagu Abu, Why Do We Love You.
0: Bagaimana itu Pak Pandi? Dari lagu?
2: Why do you love me?
0: And
2: itu dia.
0: And tenderly, aduh sadap. Kaki kunta salah ini. No, mau lihat habis.
2: Itu yang bawa itu.
0: Iya. Nanti di sementara cari DP lagu, silakan Bapak Pandi kirim-kirim dulu.
2: Oke, mungkin jawab pertama-tama buat Rampi Wawulian. Terus sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Aduh, ada Rampi Indonesia. Nama Puri Swat, nama Isi, nama Atar, Bapak Bilgi, Pak Yani. Kalau Pak Bilgi Swat, kita semua katakan.
0: Bagaimana?
2: Opa Bilkis, dia tahu cuma bahasanya.
0: Siapa tahu Opa Bilkis kasih ada lagu gacok Pak Pandi.
2: Iya, dia gacok kan dari Bruri.
0: Oh begitu, betul, Bruri memang. Lagu-lagu Bruri.
2: Yang keluar tadi ada Tonti Putra. Dan semua-semua jauh pendengar ruang ini di mana saja berada. Salam dia dari Pak Pandi.
0: Siap.
2: Oke, begitu jauh. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Ada Bapak Pandi di Beha. Kita ke Bung Agus Kansil. Selamat malam.
3: malam.
0: Iya, selamat malam, Bung Agus. Di mana ini posisi?
3: Manente.
0: Oh, ada di Manente. Oke, silakan. Bagaimana?
3: Kemarin cuma Manente yang ditolong.
0: Oh, siapa yang ditolong? Bung Agus boleh agak menjauh sedikit dari radio monitor supaya nyenda feedback.
3: Siap. Lagu ya dulu kan?
0: Iya, silakan lagu apa?
3: Since You've Been Gone.
0: Since You've Been Gone.
3: Okay. Edi Purabina.
0: Iya. Bentar cari deh lagu ini, kirim-kirim dulu ya.
3: Pertama buat Pak Ulianjo, selamat bertugas. Sehat selalu, bisa sampai akhir penyiaran.
0: Makasih Bung Agus.
3: Lanjut buat Nova tadi di Angge, selamat malam Jonova, selamat menikmati lagu-lagu Ruang Rindu di malam hari ini. Buat Makassar tadi, Putra Makassar yang ada di Toho, selamat malam Jo. Bapak Ungke di Mahena, selamat malam Jo. Yang di Morongi tadi, Unisa, selamat malam. Dan semua-semua Jo yang selalu setia di Ruang Rindu, selamat malam Jo. Oke, selamat malam Jo, terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga, selamat malam. Ada Bung Agus Kansil di Manente dan merupakan penelpon terakhir karena kita di sini punya beberapa lagu yang harus kita dengarkan. Mohon maaf ya yang ingin bergabung tapi waktunya sudah selesai. Nanti bisa bergabung pada besok malam di jam yang sama untuk program acara Ruang Rindu ya, walaupun memang tahunnya berbeda. Hari ini dan juga besok, tapi yang pasti untuk Ruang Rindu masih akan hadir besok mulai pukul 22 hingga pukul 23 atau hingga jam 11 malam. Kita dengarkan lagu-lagu request malam hari ini, lagu request dari Putra Makassar, Pak Pandi dan juga Bung Agus. Lagu-lagu ini menutup jumpa kita di Ruang Rindu, dan juga lagu-lagu ini untuk semua pendengar RRI yang saat ini sementara mendengarkan siaran kami Programa 1 Radio Republik Indonesia Tahunan. Sebagai informasi untuk Anda pendengar RRI supaya tidak terkejut besok nyendak KG di wilayah Tabut dan sekitarnya ini, kasihan siaran Pro 1 off besok mulai dari jam 8 pagi tanggal 5 Juni 2026 dari jam 8 pagi sampai dengan selesai pekerjaan akan off siaran Pro 1 karena ada pekerjaan pemeliharaan pemancar yang ada di Lenganeng, pendengar RRI. Jadi besok dari jam 8 pagi sampai dengan selesai ada pekerjaan pemeliharaan pemancar di Lenganeng. Doa-doa jo supaya nyak terlalu lama siaran Pro 1 off atau nyandak sampai di Pro Dangdut jo so kembali on supaya boleh bergabung dalam program acara Pro Dangdut tentunya jam 2:30 sore hingga jam 4. Oke, kita ke lagu-lagu request di malam hari ini, tapi yang pasti setelah 3 lagu ini masih ada lagu-lagu yang lain yang tentunya akan kami hadirkan untuk Anda dalam balutan tahunan malam ini di lagu-lagu oldies mengantar Anda untuk beristirahat di malam hari ini atau juga menemani Anda yang saat ini

selama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 4 Juni 2026. Dan kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di program 1 Radio Republik Indonesia Tahuna untuk membawakan acara siarannya 5 Juni 2026. Saya Alfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 1.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, senang sekali kembali menjumpai Anda pagi ini. Saya Herlin dan rekan saya Kaleb yang bertugas temani Anda. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk saat ini pukul 5 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami akan mengawali program acara kami dengan Mutiara Pagi. Untuk hari ini menghadirkan lagu-lagu dari nuansa musik Islami hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, untuk edisi hari Jumat selepas Mutiara Pagi akan hadir Warta Berita Lintas Nusa Utara pada pukul 6, dan selepas Lintas Nusa Utara akan hadir rangkaian laporan pagi ini hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan pada pukul 7 kita juga akan mengikuti Halo RRI. Anda bisa berbagi pendapat Anda dan opini Anda terkait dengan pelayanan publik di sekitar Anda. Dan pendengar RRI, untuk Warta Berita dari Pro 3 Jakarta hadir pukul 8. Selepas Warta Berita akan hadir juga Info Cuaca pada pukul 8.30 dan Dialog Interaktif pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, dimanapun Anda berada, untuk Dialog Interaktif di hari ini, Jumat 5 Juni 2026, mengangkat topik mengapa masalah klasik sampah di Tahuna belum terpecahkan. Hari ini juga terkait dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tanggal 5 Juni. Baik, pendengar RRI, untuk saat ini kami akan hadirkan lagu-lagu dari nuansa musik Islami mengisi acara Mutiara Pagi.

mengawali kebersamaan kita untuk musik islami di pagi ini, pendengar, kami hadir dengan lagu dari Opik, Teranglah Hati featuring Pandawa.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan. Dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Pro 1.

Masih dengan lagu-lagu bernuansa islami pendengar, kita lanjut lagi dengan lagu berikut untuk musik islami setelah tadi Ya Robana dari Jeffrey Al-Bukhari. Kita lanjut dengan lagu berikut, ada persembahan dari Ungu dengan Doa Yang Terlupakan.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan satu lagu yang paling terakhir untuk musik islami di saat ini sebelum kita jelang lintas Nusa Utara tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Persoalan sampah ini sebuah siklus yang harus diselesaikan sebenarnya oleh masyarakat maupun pemerintah.
2: Kurang lebih 9 kali alat untuk mengangkat kabel itu sering tersangkut pada drum-drum jangkar ponton, sehingga itu sangat mempengaruhi kinerja para tim lapangan.
3: Inilah Warta Berita Jumat 5 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Permasalahan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga kini masih menjadi persoalan klasik yang belum sepenuhnya teratasi. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama tokoh masyarakat Sangihe, Nadir Baraja, dipandu reporter Jumel Johannes.
4: Pendengar, saat ini saya bersama dengan tokoh masyarakat Sangihe, Bapak Nadir Baraja. Hari ini Hari Lingkungan Hidup Sedunia, 5 Juni. Pak Nadir, mengapa masalah klasik sampah di Sangihe belum terpecahkan, Pak?
1: Memang persoalan sampah ini adalah persoalan sama seperti umur manusia. Sejak manusia ada, maka sampah itu adalah merupakan sesuatu momok yang sangat diseriusi. Kenapa harus diseriusi? Karena persoalan sampah ini sebuah siklus yang harus diselesaikan sebenarnya oleh masyarakat maupun pemerintah. Karena kalaupun kita masyarakat ingin daerah kita ini keluar dari sampah, tetapi yang perlu kita perhatikan sampai hari ini ada hal yang sangat krusial yang dilakukan oleh pemerintah, seperti pengadaan tempat-tempat penyimpanan sementara dan untuk ditempatkan di TPA, tempat pembuangan akhir sementara. Kalau kita tahu, dulu kita pernah berapa kali mendapatkan penghargaan Adipura dan salah satu kota kecil yang pernah mendapatkan ini. Tetapi hari ini, seiring dengan zaman, seiring juga dengan penganggaran yang sangat minim, membuat pemerintah bukan acuh tak acuh, tetapi pasrah kepada keadaan negara, yang apalagi efisiensi anggaran yang diberikan sehingga instansi yang selama ini kita tahu begitu gencar dan memberikan penghargaan, apresiasi kepada petugas-petugas sampah, kubus kebersihan, hari ini mengalami sebuah fase di mana mereka kebingungan untuk memberikan insentif kepada petugas-petugas. Dan itu merupakan salah satu kendala juga, sehingga kalau yang lalu-lalu pernah mendapat apresiasi, hari ini terjadi stagnan, sehingga itu menimbulkan persoalan sampah yang semakin menumpuk di apalagi di kota Tahuna.
4: Pak Nadir, apakah ada program pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi masalah sampah secara berkelanjutan?
1: Saya tidak melihat sampai hari ini, walaupun dari pemerintah ke pemerintah, dari bupati ke bupati, semua sudah melakukan yang terbaik, tetapi kembali

0: lagi persoalan dana yang didapatkan, tahu kepedulian Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengalokasikan, padahal sampah ini, pengelolaan sampah untuk mendapatkan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup ini sekarang mengalami kendala dan membuat dinas instansi yang terkait yang biasanya dibantu oleh petugas-petugas sampah yang ada di setiap wilayah kelurahan yang paling fatalin kan di dalam kota Tahuna ini yang memang sangat mengganggu. Ini merupakan sebuah pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pemerintah sekarang ini.
1: Ada, apakah kurangnya kesadaran masyarakat menjadi penyebab utama masalah sampah?
0: Memang kita tahu bersama bahwa kesadaran masyarakat ini kebiasaan yang dilakukan sejak dahulu kala dengan seenaknya membuang sampah di sembarang tempat. Saya juga tidak menutup kemungkinan, saya selaku tokoh masyarakat Tidore memperhatikan masih banyak pola-pola yang salah yang dilakukan oleh masyarakat. Ya karena kebiasaan dari dahulu membuang sampah sembarang di laut, di sungai. Ini memang merupakan sebuah pekerjaan dan yang sebenarnya perlu harus ada tindakan. Yang sebenarnya harus ada tindakan-tindakan hukum dan memberikan efek jera bagi masyarakat.
2: Baik, demikian wawancara kami dengan tokoh masyarakat Sanghe, Bapak Nader Baraja. Terima kasih.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
4: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Jangkar ponton depan Pantai Kolongan sangat mempengaruhi kerja tim bakti ketika melakukan pekerjaan pemeliharaan jaringan kabel bawah laut.
5: Sangat curam dan bebatuan dan dipengaruhi juga oleh jangkar-jangkar ponton.
6: Pemeliharaan jaringan kabel bawah laut Tahuna Melongwane diperpanjang sampai 6 Juni 2026. Hal ini berdasarkan informasi dari pihak bakti yang disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo Sangihe. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Sangihe Ronald Lumiu SH ketika diwawancara RRI membenarkan di mana ada titik kabel yang belum ditemukan oleh tim di lapangan, tepatnya di 1,9 km dari depan wilayah Pantai Kolongan dengan kedalaman kurang lebih 350 meter. Bahkan kendala di lapangan yang dihadapi tim yakni banyaknya jangkar ponton di lokasi pekerjaan.
5: Memang kedalaman laut memang sangat curam dan bebatuan dan dipengaruhi juga oleh jangkar-jangkar ponton, yaitu berupa timbunan drum-drum yang sudah dipor, itu yang menyulitkan tim di lapangan, sehingga kurang lebih 9 kali alat untuk mengangkat kabel itu sering tersangkut pada drum-drum jangkar ponton, sehingga itu sangat mempengaruhi kinerja para tim lapangan.
6: Ronald Lumiu berharap tim dapat menyelesaikan target pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan. Alexander Delenggade melaporkan.
4: Inspektorat Sangihe mengeluarkan 38 rekomendasi kepada petahana dan mantan kepala desa yang akan maju pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2026.
7: Yang sudah dikeluarkan rekomendasi itu update sampai dengan tanggal 25 Mei, petahana dan mantan kepala itu di posisi sampai dengan tanggal 25 itu ada 38.
2: Sebagai salah satu persyaratan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak tahun 2026, kepala desa atau kepala laung harus mengantongi rekomendasi bebas tuntutan ganti rugi atau TGR. Bebas TGR melalui rekomendasi inspektorat dikhususkan bagi calon atau bakal calon yang pernah menjabat kepala laung. Kepala Inspektorat Sangihe Willy Tukunang ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa hingga 25 Mei 2026 sedikitnya sudah ada 38 rekomendasi yang sudah diterbitkan bagi petahana dan mantan pejabat. Ditambahkan Tukunang bahwa jumlah 38 rekomendasi tersebar dari sejumlah wilayah yang telah menyelesaikan dokumen persyaratan dari 94 pemohon dalam proses pilkades serentak.
7: Untuk yang sudah dikeluarkan rekomendasi itu update sampai dengan tanggal 25 Mei, petahana dan mantan Kapita Laung itu di posisi sampai dengan tanggal 25 itu ada 38 rekomendasi yang sudah dikeluarkan. 38 itu ada tersebar dari beberapa kecamatan. Itu dari total keseluruhan yang sudah menyampaikan permohonan kurang lebih 94.
2: Proses rekomendasi tersebut dilakukan untuk memastikan para calon tidak memiliki persoalan terkait pengelolaan keuangan maupun administrasi pemerintahan kampung selama masa jabatan sebelumnya. Seperti diketahui, di tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe akan menggelar pilkada serentak bagi 118 desa dari 145 desa secara keseluruhan. Anton Lahube melaporkan.
4: Berita terakhir, penyediaan sarana-prasarana tempat pembuangan sampah yang belum memadai oleh pemerintah menjadi bagian penting dalam upaya penanganan masalah di Sangihe.
0: Memang persoalan sampah ini adalah persoalan sama seperti umur manusia.
8: Permasalahan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe dinilai masih menjadi persoalan klasik yang hingga kini belum sepenuhnya terpecahkan. Masalah ini bahkan disebut telah ada sejak manusia hidup yang terus menjadi tantangan harus ditangani secara serius oleh seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Sampah bukan sekedar persoalan kebersihan lingkungan, tetapi menyangkut siklus pengelolaan yang membutuhkan keterlibatan semua elemen. Mulai dari kesadaran masyarakat dalam membuang dan memilih sampah hingga peran pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai. Menurut salah satu tokoh masyarakat Sangihe, Nader Baraja, saat dikonfirmasi RRI Kamis 4 Juni 2026, keberhasilan suatu daerah terbebas dari persoalan sampah tidak hanya ditentukan oleh upaya pembersihan semata, tetapi juga oleh sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Salah satu aspek krusial yang mulai menjadi perhatian adalah ketersediaan tempat penampungan sementara TPS serta proses pengangkutan hingga ke tempat pembuangan akhir.
0: Memang persoalan sampah ini adalah persoalan sama seperti umur manusia. Sejak manusia ada, maka sampah itu adalah merupakan sesuatu momok yang sangat diseriusi. Kenapa harus diseriusi? Karena persoalan sampah ini sebuah siklus yang harus diselesaikan sebenarnya oleh masyarakat maupun pemerintah, karena kalaupun kita masyarakat ingin daerah kita ini keluar dari sampah, tetapi yang perlu kita perhatikan sampai hari ini ada hal yang sangat krusial yang dilakukan oleh pemerintah seperti pengadaan tempat-tempat penyimpanan sementara.
8: Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, ia berharap Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat kembali menjadi daerah yang bersih, sehat, dan mampu mengembalikan prestasi yang pernah diraih dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Jumel Johannes melaporkan.

Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Permasalahan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga kini masih menjadi persoalan klasik yang belum sepenuhnya teratasi. Jangkar ponton depan Pantai Kolongan sangat mempengaruhi kerja tim bakti ketika melakukan pekerjaan pemeliharaan jaringan kabel bawah laut. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlin Takasihayeng menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Ini berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar RRI 24 menit lewat dari pukul 6 pagi masih bersama Pro 1 RRI Tahuna untuk pagi ini. Informasi dari rri.co.id. Pelatih tim nasional, kami ulang, pelatih tim nasional Brasil Carlo Ancelotti tercatat sebagai pelatih dengan gaji tertinggi di Piala Dunia 2026. Mantan pelatih Real Madrid itu dilaporkan menerima gaji sekitar 10 juta euro atau lebih dari 200 miliar per tahun. Informasi lain pendengar RRI masih dari dunia olahraga ya untuk pagi ini. Alfonso Davies bertekad membawa Kanada tampil maksimal di Piala Dunia 2026. Ia terus menjalani latihan individu demi pulih dari cedera. Kapten timnas Kanada itu masih menjalani pemulihan cedera hamstring sejak awal Mei. Meski diragukan tampil pada laga pembuka, namanya tetap masuk skuad Kanada. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Laporan terkini.
1: Ya, pendengar RRI, kita akan mendengarkan laporan pertama kita untuk saat ini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna bersama Alexander Dalengkada. Alexander, silakan laporan Anda. Alexander, silakan laporan Anda. Baik, pendengar RRI, kami masih mengalami gangguan dengan Alexander Dalengkada, tapi kami masih akan mencoba terus. Alexander, silakan laporan Anda. Baik, pendengar, masih gangguan nampaknya. Kita masih mencoba. Alexander, silakan laporan Anda.
2: Ya, selamat pagi Eli, juga mendengar. Hari ini Jumat 5 Juni 2026, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, ini KM Saint Mary. Tadi Pasar Towo sudah bergerak semua ya. Pasar Towo tadi 3 kendaraan, tidak terlalu banyak ya, bahan-bahan penting strategis. Pasar Peta 1 dan... Ya, Pasar Peta 1 ini semua rempah-rempah dan sayuran sudah hampir selesai. Ada satu mobil box dari Megaria Link. Ini belum tahu apa yang akan diturunkan. Mengenai itu, ini telur ayam sudah bergerak semua, tinggal ini dari Megaria Link, dan juga ada beberapa kendaraan yang masih menanti bongkaran di dalam palka. Di kargo tempat satu kapal Cengkeh, ini kapal perintis mulai hari ke Kepulauan Talaut menggantikan rute dari Sabuk 70. Dan sebentar malam dari Tahuna satu kapal dari Saint Mary dari Tahuna sebentar transit di Siau, sekali lagi Saint Mary dari Tahuna transit di Siau kemudian ke Manado. Cuaca sangat cerah, air laut sangat teduh ya, dan tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Early

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih di sesi tahunan pagi ini pada pukul 7 kita akan mengikuti acara Halo RRI. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai siaran dari Pro 1 RRI Tahuna akan off air sejenak karena ada pekerjaan pemeliharaan pemancar di Lenganing di wilayah Tabukan Utara dan sekitarnya. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, siaran kami tetap bisa diikuti melalui aplikasi RRI Digital atau Anda juga bisa dengarkan melalui rri.co.id. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak Raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbak.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok bah serat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul katuk kang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky Dapali Estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang Dapali gaga, mar kira kuat dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, Leni boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun.
1: Iya, mendengar RRI dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam program acara Halo RRI, tempat di mana Anda bisa berbagi pendapat Anda, opini Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui 0812-5503-8009. Di sela acara Halo RRI, pendengar Anda juga masih bisa mengikuti atau mendengarkan update informasi dari reporter RRI di lapangan terkait dengan situasi dan kondisi di lapangan. Kemudian juga nanti akan ada informasi seputar update harga ya di pasar, baik itu rempah, harga ikan, dan kebutuhan pokok lainnya. Baik, pendengar RRI melalui 0812-5503-8009, silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Nah, untuk nomor WA kami di nomor yang sama, Anda kembali bisa menggunakan nomor tersebut untuk mengirimkan pesan di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Ini seiring dengan pulihnya jaringan kita, jaringan internet ya. Ini fasilitas WA kami kembali bisa diakses untuk Anda yang ingin mengirimkan pesan khusus untuk acara Halo RRI terkait dengan pendapat atau opini Anda seputar pelayanan publik yang ada di Sangihe. Harapan kita bersama tentunya dengan adanya masukan, kemudian juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan pelayanan publik di daerah kita tercinta, ini semakin membuat pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih baik lagi. Dan pendengar, untuk terkait pelayanan publik, kami juga menginformasikan akan ada pekerjaan pemeliharaan pemancar di Lengane. Jadi siaran Pro 1 RRI Tahuna akan off di wilayah Tabukan Utara dan sekitarnya dari pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Kalau menilik jam ini berarti dari selesainya acara Halo RRI, Pro 1 RRI Tahuna akan off air sejenak ya untuk pekerjaan pemeliharaan di pemancar kami dengan lokasi di Lenganing, Tabukan Utara.

kalau ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi,

0: pendengar RRI dimanapun Anda berada, laporan untuk pagi ini kita akan ikuti bersama Anton Lahaube. Anton?
1: Ya baik. Baik pendengar, saat ini saya berada di pusat kota Tahuna dan situasi pusat kota Tahuna pagi hari ini sudah dengan aktivitas masyarakat, terutama untuk pelaku usaha yang ada di pusat kota Tahuna pagi hari ini memang sudah membuka tempat jualan lapak yang berada di bahu-bahu jalan pinggir-pinggir pertokoan yang ada di pusat kota Tahuna, baik pedagang kaki lima maupun yang ada di mini mall dan pasar Trikora yang menjual bermacam-macam kebutuhan masyarakat, dan pastinya bahwa masyarakat yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan di hari ini juga sudah dapat terlayani oleh masyarakat pelaku usaha yang saat ini juga sudah eksis dengan aktivitasnya. Begitu juga untuk para penyedia jasa, terutama untuk angkutan luar kota yang ada di samping mini mall, ada beberapa kendaraan untuk melayani masyarakat di Kecamatan Tabukan Utara, Tahuna Tabukan Utara, yang saat ini sudah mangkal di lokasi yang tersedia. Begitu juga untuk pangkalan ojek yang juga melayani masyarakat di sekitar pusat kota Tahuna maupun wilayah-wilayah yang ada di Kecamatan Tabukan Utara, dan masyarakat tentunya yang ingin bepergian ke lokasi-lokasi yang kami sebutkan memang sudah tersedia fasilitas atau sarana layanan jasa dari masyarakat dengan profesi baik sopir maupun ojek yang melayani masyarakat. Dan pusat perbelanjaan juga terpantau pagi hari ini sudah banyak karyawan yang tengah mempersiapkan toko yang ada di pusat perbelanjaan yang ada di pusat kota Tahuna ini pada kurang lebih pukul 8 atau pukul 9 nanti. Namun mereka mempersiapkan juga kebutuhan-kebutuhan yang jadi layanan dari pusat perbelanjaan ataupun minimarket, supermarket yang ada di pusat kota Tahuna. Dan pendengar, untuk beberapa profesi lainnya seperti petugas kebersihan yang ada yang melayani masyarakat di pusat perbelanjaan atau pusat pertokoan juga saat ini terpantau ada beberapa bagian ruas jalan yang ada di pusat kota Tahuna sudah dibersihkan. Ini tandanya bahwa para petugas kebersihan ini juga sudah melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjaga kebersihan dan keindahan kota Tahuna dengan bertanggung jawab untuk membawa sampah-sampah yang sudah di tempatkan oleh pelaku-pelaku usaha maupun masyarakat di seputar pusat perkotaan di kota-kota ini untuk diangkut baik menggunakan armada roda 2 maupun roda 3 maupun kendaraan truk yang dimiliki dinas teknis maupun yang difasilitasi pihak pemerintah kelurahan di Kelurahan Saung Bendar, pusat kota Tahuna. Untuk aktivitas olahraga pagi hari ini di bagian belakang Bolivar Tahuna memang cukup banyak masyarakat yang mengambil waktu untuk berolahraga di pagi hari ini, dan berbagai aktivitas lainnya terutama masyarakat nelayan yang akan menjual hasil tangkapan mereka di pasar perkutuan atau misalnya di masyarakat di sekitar pusat pertokoan ataupun di wilayah kelurahan atau di tempat yang terpantau. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Herlin dan Mila.
0: Baik, pendengar, demikian laporan dari Pusat Kota Tahuna terkait aktivitas di Pusat Kota Tahuna bersama Anton Lahaube. Untuk Anda yang sudah akan memulai hari atau aktivitas di hari ini, ditunjang dengan cuaca yang sangat cerah pagi ini, tetap semangat buat semuanya yang akan melakukan olahraga juga, yang akan berolahraga di hari ini. Selamat berolahraga untuk Anda semua. Nah, pendengar RRI, untuk yang ingin bergabung di 0812-5503-8009 di Halo RRI edisi Jumat 5 Juni 2026. Kami tunggu di sesi lain telepon, ataupun untuk Anda yang ingin mengirimkan pesan, WA Pro 1 RRI Tahuna sudah kembali bisa diakses ya oleh pendengar RRI yang ingin menyampaikan opini atau pendapatnya seputar dengan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk Halo RRI. Baik, pendengar RRI, kebersamaan kita hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Ya, untuk Anda yang akan bergabung ya, Anda akan tersambung terlebih dahulu dengan gatekeeper kami. Ada rekan saya Mila di gatekeeper, kemudian akan disambungkan di studio Pro 1 bersama saya Herlin Takasihaeng. Baik, pendengar, sudah ada yang bergabung. Kita ke penelpon dari Mangen itu ada Pak Ance Duran. Halo, selamat pagi Pak Ance.
2: Halo, selamat pagi Wawu Miri.
0: Ada yang Wawu Herlin ini Pak Ance.
2: Ini
0: silakan.
2: Ada keluhan dari teman-teman sopir mengenai jalan yang dari Manumpitaeng Nyulu sampai Manalu itu banyak rusak.
0: Manumpitaeng.
2: Siang ini orang mati-matian bayar pajak kong karena DP jalan ini banyak rusak-rusak. Baru itu jalan daerah minta tolong ke pihak DPR, tolong diperhatikan DP untuk pembersihan jalan. Nah, dari gunung ke Bobongkulu itu sekarang sudah rumput sudah masuk ke badan jalan. Sudah kedua kali di Sanci ada usul tapi tidak ada tanggapan dari pihak pemerintah.
0: Pak Ancik, tadi banyak jalan yang rusak DP jalur, boleh diulang Wak Herlin nyandak sempat DP Iko? Dari Miulu yang banyak yang rusak
2: dari
0: tadi.
2: Dari Manumpitaeng, Miulu sampai Manalu itu teman-teman sopir ada mengeluh minta tolong Omance kasih masuk di RRI karena banyak jalan sudah berlubang-lubang.
0: Oke.
2: Tolong diperhatikan katanya. Baru itu jalan daerah ini ada berapa jalur ini kota biar-biar. Baru ini orang dia dari gereja Eden menuju Manumpitaeng, orang adakan kerja bakti dari kampung.
0: Baik.
2: Kalau tidak di kerja bakti, pasti itu jalan sudah tidak kelihatan.
0: Baik.
2: Itu Jong, Mbak Mary. Terima kasih.
0: Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Tahuna. Ada Pak Ancik Duran di Manganitu ya. Ini juga mewakili rekan-rekan sopir dari Pak Ancik sendiri. Banyak jalan rusak, ini jalurnya Manumpitaeng, Miulu ke Manalu, kemudian jalan daerah, tolong diperhatikan kebersihan jalannya. Jalan gunung ke Gunung Mangan itu ke Kampung Bowongkuru juga, ini tolong diperhatikan kebersihannya. Kemudian menurut Pak Ancik, dari pihak masyarakat sendiri, dari pihak masyarakat dan pemerintah di Mangan itu sudah melakukan kerja bakti di jalur Gereja Eden sampai dengan Manumpitaeng. Jadi dari masyarakat sendiri sudah ada gerakan begitu ya, ada inisiatif untuk membersihkan. Tapi memang ada jalur-jalur lain itu yang merupakan kewenangan dari pemerintah. Ya, pendengar RRI di belakangnya Pak Ance, silakan di Halo RRI untuk edisi siar kami hari ini. Masih bisa bergabung di 0812-5503-8009. Kita selanjutnya ke Tabukan Utara, di Kampung Beha tepatnya. Halo, selamat pagi Pak Makbul Barakati.
3: Selamat pagi RRI.
0: Iya, bagaimana Pak Makbul?
3: Ini menyangkut MBG. Karena sudah 3 bulan saya menyampaikan hal ini ke RRI.
0: Iya.
3: Namun sampai sekarang dari pihak berkompeten belum ada kegiatan.
0: Oke, bisa diperjelas MBG di mana ini Pak? Atau seperti apa opininya supaya bisa kami ulas kembali?
3: Di Kampung Beha. Halo?
0: Ya, Kampung Beha di SD?
3: SD-nya ada 3.
0: Okay.
3: SMP 1 baru TK 1.
0: TK SMP 1 TK 1.
3: Baru kemudian saya tanya di desa tetangga dari Raku Utaurano Solendano, mereka belum mendapat juga.
0: Iya.
3: Ini anggaran ini 2026 ini sudah setengah tahun ini. Tapi di Kampung Beha, Raku Tolendano Torano ini belum mendapat MBG sama sekali.
0: Raku dan Tolendano juga Pak ya?
3: Ya, Utaurano. Tempat saya.
0: Oh, Utaurano.
3: Tempat saya bercerita dengan ketika laut Utaurano. Baru Tolendano, saya tanya-tanya. Namun mereka belum mendapat juga.
0: Oke.
3: Sementara kalau kemarin saya mendengar di Kompas TV bahwa anggaran 2025 itu sebanyak 85 triliun. Dan anggaran yang disalurkan ke seluruh daerah ini 2026 dari pusat sebanyak 200 miliar. Sementara pelaksanaan di kabupaten termasuk di kampung-kampung ini belum ada. Jadi kami pertanyakan kapan saja. Sementara anak-anak sudah menunggu. Jadi diharapkan kepada koordinator apalagi yang belum ada. Sementara anggaran sudah dari pusat sudah ada. Jadi ini jangan diperlambat. Ini Pak Prabowo programnya kurang 2 tahun lebih. Jadi kalau 2026 ini daerah terpencil termasuk pulau-pulau ini belum mendapat, kasihan kan mereka. Program Prabowo ini nihil berarti.
0: Oke.
3: Jadi kami harapkan dari pihak orang tua ini segera dilaksanakan. Dan ini hari ini saya harus menunggu jawaban dari Ibu.
0: Iya, ini kalau tidak salah Wow Herlin juga pas di Halo RRI waktu itu Pak Makmul memang sempat ditanggapi oleh Ibu Monisha alasan kenapa belum, tapi mungkin kita akan cari tahu update-annya ya sampai di bulan Juni ini.
3: Iya, iya. Sampai sekarang cuma 3 bulan, apalagi dari kekurangan.
0: Okay.
3: Sementara anggaran dari pusat sudah dilaporkan ke tiap-tiap daerah. Yang ini kami pertanyakan. Jangan-jangan ini, mohon maaf saya, kemarin dulu saya mendengar dan melihat langsung di Kompas TV, ini kepala pelaksana MBG pusat sudah ditangkap. 3 orang
0: mantan kepala PGN
3: Kejaksaan Agung. Iya, ini jangan-jangan terjadi seperti itu. Ini kami hanya selaku mengingatkan karena anggaran begitu banyak, kenapa tidak di berikan kepada masyarakat. Karena ini uang masyarakat. Demikian untuk sementara, nanti saya mendengar jawaban dari koordinator sebentar.
0: Oke.
3: Okay.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi. Iya, pendengar RRI, demikian tadi Pak Makbul Barakati di Beha ya, Kecamatan Tabukan Utara tentang MBG Kampung Beha belum dapat MBG sampai Juni 2026. Dan menurut info dari Pak Makbul tadi, dia sempat berbicara juga dengan Kapital Laung dari kampung yang ada di Kecamatan Tabukan Utara, Kampung Raku dan Utorano tadi disebut juga belum dapat MBG. Mempertanyakan kenapa sampai di bulan Juni ini, pertengahan tahun 2026, kampungnya belum dapat MBG. Kami sempat mewawancarai beberapa waktu yang lalu, memang sudah agak lama ini, koordinator MBG di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tapi mungkin kita, Ibu Monisha, kami sempat wawancarai Ibu Monisha Lesawengen dan sudah memberikan jawabannya. Tapi mungkin masyarakat juga, Pak Makbul dan masyarakat di sana ingin update ya, kenapa sampai saat ini belum juga ada MBG di sana. Terima kasih Pak Makbul sudah bergabung. Sebelumnya juga ada Pak Ancik Duran di Manganitu mewakili sopir terkait dengan jalan banyak yang rusak di arah Manumpitai, Miulu dan Manalu. Kemudian jalan daerah di gunung ke arah Bawangkulu, Gunung Manganitu ke arah Bawangkulu yang perlu diperhatikan kebersihan jalannya. Masyarakat di sana juga sudah mengadakan kerja bakti dari Gereja Eden sampai jalur Manumpitaeng, diadakan oleh kerja bakti oleh masyarakat dan pemerintah di sana. Nah, untuk beberapa bagian lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah dipertanyakan oleh Pak Ancik Duran, dan Pak Ancik ini juga menurut informasi tadi mewakili para sopir di sana. Terima kasih untuk Pak Ancik dan Pak Makbul Barakati yang sudah bergabung di sesi ini.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Iya, pendengar RRI 32 menit lewat dari pukul 7 pagi. Saat ini kami sementara mencoba untuk menghubungi narasumber yang terkait dengan opini Anda. Dan pendengar RRI, kami informasikan ketika opini Anda mungkin tidak terjawab di sesi ini karena narasumber yang tidak terhubung, kawal terus opini Anda di acara-acara selanjutnya dalam acara Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat, atau di acara Kopi Pagi setiap Selasa, Kamis, ya. Anda bisa bergabung juga untuk mengawal opini Anda yang mungkin belum terjawab, kami akan coba jawab di kesempatan selanjutnya. Terima kasih untuk sesi pertama tadi, sudah ada Pak Ancek Duran di Manganitu, kemudian juga ada Pak Makbul Barakati yang mencoba bergabung bersama kami. Kalau Pak Ancek Duran terkait dengan jalan, kemudian ada Pak Makbul tadi terkait dengan MBG. Silakan untuk Anda yang punya opini berbeda, ya, atau punya pendapat yang berbeda, bahkan informasi yang berbeda terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anda bisa bergabung. Tapi untuk saat ini kita akan menerima laporan dulu dari Jumel Johannes di Pasar Towo. Jumel, silakan laporan Anda.
1: Baik, Herlin, dan inilah di studio juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini juga transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towo Tahuna. Nah, tepat saya berada di samping Pasar Towo Tahuna, terlihat beberapa pedagang sudah menata dagangannya menjual berbagai kebutuhan pokok di hari ini. Dan adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Nah, di hari ini harga cabai mengalami kenaikan dari Rp100.000, kini naik Rp120.000 per kilogram. Tomat masih normal, Rp16.000 per kilogram. Dan bawang merah ada yang Rp60.000 dan ada yang Rp70.000 hingga Rp80.000. Tentunya harga bawang merah ini tergantung jenis bawang yang dijual. Bawang putih Rp50.000 dan untuk sayur kol Rp15.000 hingga Rp20.000. Kentang Rp20.000 per kilogram dan wortel Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Dan untuk harga ikan terlihat pagi ini sudah banyak stok ikan di Pasar Towo Tahuna dan harganya juga cukup terjangkau. Ikan cakalang 4 ekor ukuran sedang Rp20.000. Ikan cakalang ukuran besar per ekor Rp50.000 hingga Rp60.000. Ikan tuna per ekor ukuran sedang Rp40.000 hingga Rp50.000. Dan ikan tude 5 ekor ukuran sedang per tumpuk Rp20.000. Ikan tude ukuran besar per tumpuk 7 ekor hingga 8 ekor Rp50.000. Ikan kakap merah per potong Rp20.000 hingga Rp25.000. Per ekor ukuran sedang Rp40.000 hingga Rp50.000. Ikan mujair per kilogram Rp50.000. Nah, untuk harga daging pagi ini, daging ayam per ekor Rp50.000. Harga telur per butir Rp2.500 dan untuk perbaki Rp70.000. Dan untuk harga beras pagi ini, SPHP 5 kg Rp62.500, beras kelapa hijau 5 kg Rp87.000, tas 2 merpati 5 kg Rp86.000 dan beras mutiara 5 kg Rp85.000. Nah, untuk harga minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp13.000 dan untuk ukuran besar Rp30.000. Tepung kompas Rp13.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah mulai banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar tahun ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di samping pasar tahun ini. Terlihat juga para petugas dari perhubungan tengah mengamankan atau menata parkiran di samping pasar Toyotauna. Pagi ini cuaca cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Herlin dan Mila di studio.
0: Iya, mendengar RRI, demikian laporan langsung dari Pasar Toyotauna bersama Jumil Johannes. Ada update harga, kemudian laporan situasi di sana. Ya, pendengar, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda. Apalagi untuk update harga, Anda bisa memperkirakan jumlah kebutuhan atau keuangan yang Anda butuhkan untuk pergi ke pasar di hari ini. Pendengar RRI, 20 menit ke depan, ya, kurang lebih, Anda bisa bergabung di 0812-5503-8009 untuk Halo RRI di edisi siar kami hari ini.

0: Ya, pendengar RRI, terkait dengan opini dari pendengar, dari masyarakat di Manganitu, Pak Ancik Duran, keluhan tentang jalan rusak di jalur Manumpitaeng, kemudian juga dari gunung. Kami sudah terhubung dengan Camat Manganitu di saat ini. Halo, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi, Bu.
0: Ya, Pak Festus, ini di Halo RRI.
1: Ya, baik, terima kasih.
0: Terkait dengan keluhan jalan dari Pak Ancik Duran di Manganitu tadi, Pak, seperti apa tanggapannya?
1: Ya, baik, terima kasih atas masukan yang sudah disampaikan kepada saya sebagai Camat Manganitu. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Duran, masukan dan saran yang diberikan kepada saya. Jadi memang jalan untuk dari Bowongkulu sampai ke Manganitu dia memang terpantau memang sudah ada rumput-rumput yang sudah melampaui batas jalan sehingga memang mengganggu untuk perjalanan pengguna jalan. Jadi kemarin juga kami dari pemerintah kecamatan bersama juga dengan Polsek Manganitu, kemarin juga kami sudah turun ke lapangan dengan membersihkan terutama untuk jalur dari Tahuna sampai ke Manganitu. Jadi kemarin kami turun, mungkin ini ada masukan dari Pak Duran, mungkin dalam waktu dekat juga kami akan melaksanakan pembersihan bersama dengan perangkat kampung yang ada di seputaran kampung, mungkin kampung Manupita yang memang terpantau memang saat ini dia memang rumput-rumput di jalan itu sudah agak panjang sehingga mengganggu banget untuk perjalanan pengguna jalan. Jadi saya berterima kasih ke Bapak Duran atas masukan dan saran. Sekali lagi saya juga akan berkoordinasi kembali dengan pihak mungkin Bina Marga karena memang jalan tersebut memang berlubang dan sangat mengganggu pengguna jalan sehingga tidak nyaman dalam melaksanakan perjalanan. Jadi terima kasih atas informasinya. Kami dari pihak kecamatan akan secepatnya akan melaksanakan mungkin berkoordinasi dengan Bina Marga dalam hal ini yang lebih kompeten untuk melaksanakan pembersihan jalan. Kita juga bersama-sama dengan pihak kecamatan akan turun tangan bersama-sama juga dengan Bapak Kapolsek. Demikian dari saya, Ibu, mungkin ada syarat atau masukan lain yang akan disampaikan. Baik. Saya mohon untuk diberikan masukan. Demikian.
0: Baik, Pak Camat, terima kasih banyak untuk waktunya, Pak, di pagi ini dan sudah menanggapi keluhan dari masyarakat. Selamat kembali beraktivitas, Pak Camat.
1: Yo, terima kasih, Mbak. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Pendengar RRI, ada Camat Manganitu, Pak Festus tadi yang sudah bersama kita menanggapi langsung keluhan dari Pak Ancik Duran akan dilaksanakan kerja bakti, kemudian akan dilaksanakan koordinasi dan akan turun lapangan untuk melihat secara langsung. Terima kasih untuk tanggapan cepatnya dari Pak Camat di Manganitu, ya. Pak Camat Manganitu, Pak Festus tadi, Pak Ancik mudah-mudahan masih monitor, ya, jawaban dari Pak Camat dan mungkin sama-sama juga mengawal terkait dengan opini ini atau lebih tepatnya terkait dengan pembersihan badan jalan, ya, ada keluhan dari Pak Ancik tadi. Terima kasih untuk Pak Camat di Manganitu. Untuk Ibu Monisha, pendengar RRI, gatekeeper kami sudah coba untuk menelpon Ibu Monisha selaku koordinator MBG, ya, tapi tidak aktif nomornya. Ini kami sementara usahakan untuk bisa tersambung lewat jalur WA melalui pesan di WA, ya. Untuk Pak Makbul Barakati, harap bersabar, kami sementara mencoba untuk bisa terhubung dengan pihak terkait.

0: Wow! Kiapa ko nga nabuang sampah di laut?
1: Opo. Kok kiapa so? Terserah pa kita kuwa. Cuma buang sampah le so baking takan cimpangana. Deng lagi, laut peluas bagini.
0: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngananya ndak sayang pa torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo? Masa le?
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Indonesia berada di wilayah cincin api Pasifik atau Ring of Fire, sehingga banyak gunung api aktif di Indonesia. Bahkan, Indonesia menempati urutan ketiga gunung terbanyak di dunia setelah Amerika dan Rusia. Gunung api aktif ini bisa erupsi sewaktu-waktu. Anda yang tinggal di daerah pegunungan atau berdekatan dengan gunung api perlu mengetahui tingkatan status gunung berapi. Normal merupakan level dasar yang berarti gunung berapi tidak mengalami perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Waspada menandakan adanya peningkatan aktivitas gunung berapi. Pada tingkatan ini mulai muncul aktivitas seismik, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas di atas level normal. Siaga, gunung berapi mengalami peningkatan kegiatan seismik secara intensif. Ada perubahan secara visual atau perubahan aktivitas kawah. Aktivitas dapat berlanjut ke letusan. Awas, menandakan gunung berapi segera atau sedang meletus. Pada keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan uap. Letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Gunung berapi yang akan erupsi dapat diketahui melalui tanda-tanda alam, seperti suhu di sekitar gunung naik, mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai gempa. Tumbuhan di sekitar gunung layu, hewan akan turun gunung dan kelihatan gelisah. Jika hal itu terjadi, sebaiknya masyarakat tetap tenang, namun tetap waspada dengan terus mendengarkan informasi dan arahan dari pemerintah atau instansi berwenang. Masyarakat harus selalu siaga dan membekali diri dengan pengetahuan mengenai karakteristik gunung api.
0: RRI, Radio Tanggap.

0: Ya, pendengar RRI, pukul 7 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah. Kita di akhir kebersamaan kita untuk program acara Halo RRI. Dan kali ini sudah ada Ibu Irma di Tonak yang bergabung bersama kita. Halo, selamat pagi Ibu Irma.
1: Ya, selamat pagi Erli cantik. Ya.
0: Silakan Ibu.
1: Saya hanya mau mengingatkan bahkan meminta kalau boleh informasi tentang situasi kondisi Gunung Awu kita bagaimana sampai hari ini. Artinya kantor atau petugas yang terkait dengan kewenangan mengawasi tentang Gunung Awu ini kiranya setiap hari update sehingga kita tidak menerima informasi-informasi hoax. Karena saya keluar kota kemarin ada yang bilang, oh ibu tertonti sudah rantai informasi tentang Gunung Sopana Tosiaga, oh my god, apa yang itu informasi dari waktu dialog interaktif. Artinya sampai sekarang hari ini kalau boleh lewat RRI Erli tetap update informasi sikon status gunung kita. Jangan nanti so meledak baru semua pada mengawur itu tuh. Jadi supaya semua ada persiapan. Dan saya mendengar dari Wawulau di Mala lalu dia sudah anjurkan kepada masyarakat Mala Tabukan Utara supaya siap-siap dokumentasi uang itu harus sudah disiapkan. Dan menurut saya itu bagus, Bu. Jadi kalau boleh informasi ini tetap. Berikut yang kedua, tolong air ya, walaupun internet sekarang ini dalam keadaan error, tapi air, PLN, listrik itu tetap jalan ya, supaya kita tidak semakin melarat miskin. Oke, demikian.
0: Baik, terima kasih Ibu Irma Liun Sambe di Tona untuk pagi ini dalam program acara Halo RRI. Mengharapkan tetap ada update informasi terkait Gunung Awu, kemudian juga informasi maksudnya opini dari Ibu Irma walaupun jaringan dalam proses perbaikan, kiranya air dan PLN tetap jalan. Baik, dan untuk perkembangan jaringan memang sudah bisa kembali diakses ya, WiFi juga sudah bisa kembali diakses oleh masyarakat ya. Wow, Herlin juga sudah mencoba untuk mengakses WiFi dan sudah bisa digunakan sejak semalam. Baik, mudah-mudahan dengan diperbaikinya jaringan ini kualitas layanan internet di Kabupaten Kepulauan Sangihe semakin baik ke depannya. Kami masih mencoba untuk bisa tersambung dengan narasumber Anda di sesi terakhir untuk Halo RRI edisi siar kami di hari ini.

0: Baik, pendengar RRI di 2 menit terakhir untuk acara Halo RRI saat ini kami masih mencoba untuk bisa tersambung dengan pos pengawasan pengamatan Gunung Api Awu Kabupaten Kepulauan Sangihe di saat ini, mudah-mudahan tersambung. Kalaupun tidak sempat tersambung, pendengar, kami akan mencoba menghadirkan update-nya pada besok hari ya. Tapi saat ini di 2 menit terakhir ya, 2 menit terakhir untuk Halo RRI kami mencoba untuk bisa tersambung dengan pos pengamatan Gunung Api Awu Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk update informasi atau opini tadi dari Ibu Irma. Tetap ada update agar masyarakat tidak termakan dengan berita hoax terkait dengan update Gunung Api Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sebelum Ibu Irma, tadi ada dua penelpon kami juga. Ada Pak Ancik Duran terkait dengan keluhan jalan yang sudah sempat tersambung dengan narasumber Pak Camat dari Pak Camat Panganitu. Kemudian juga Pak Makbul Barakati posisinya belum tersambung saat ini, pendengar RRI, dengan narasumber Ibu Monisha Lesawengin selaku koordinator MBG di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan Ibu Irma tadi untuk update Gunung Awu, pendengar RRI, kami masih sementara mencoba untuk tersambung dan kami akan hadirkan opsi lain karena ini kita sudah harus bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Situasi Gunung Awu kami akan update melalui informasi yang kami akan bacakan ya untuk Anda, tapi setelah kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Untuk saat ini kami akan akhiri Halo RRI. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk 3 penelpon kami dan pendengar setia Pro 1 RRI Tahuna. Kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya.
1: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahuna.